0: RI dengan esensi buku. Kali ini kita akan membedah sebuah buku, yaitu Alice in Wonderland. Yaitu buku Alice in the Wonderland ini merupakan sebuah karya dari Lewis Carroll, yang mana buku fantasi ini pernah diadaptasi menjadi film layar lebar dan juga animasi. Buku ini mengisahkan Alice yang masuk ke dalam lubang kelinci yang membawanya ke sebuah negeri ajaib yang berisi binatang-binatang yang dapat berbicara. Alice dengan pengalaman pertamanya dapat makan kue dan menjadi besar karenanya, dan dapat berubah kecil dan sangat kecil hingga mendapat pengalaman yang seru. Cerita terus berlanjut saat dia bertemu dengan berbagai jenis hewan sampai ia menemukan sang ratu dan sang raja hati beserta prajuritnya yang terbuat dari kartu. Raja dan ratu yang seenaknya memberikan hukuman atau memenggal kepala kepada siapapun yang ia tak sukai. Di akhir cerita pada saat persidangan, semua hewan berkumpul dan Alice ada di sana. Alice berubah menjadi ukuran besar yang sangat besar dan membuat mereka kebingungan. Alice berani menyarankan kebenaran karena ada yang salah antara sang ratu dan juga raja hati. Setelah itu seluruh kartu berdiri dan berterbangan di sekitar Alice. Alice berteriak pelan. Setengah kartu takut dan setengahnya lagi marah. Dia berusaha menghalau mereka, tapi kemudian Alice mendapat dirinya berbaring di pinggir sungai. Kepalanya bersandar di pangkuan kakak perempuan yang lembut, yang membersihkan beberapa daun layu yang jatuh dari pohon ke wajah Alice. Mimpi yang aneh, namun seru bukan? Masih ada banyak kisah Alice ini yang masih dengan kisah dunia ajaib. Teman Pradua bisa membaca bukunya secara langsung ya. Jadi amanat yang bisa dipetik dari buku Alice in Wonderland ini adalah, jadilah orang baik dimanapun, meskipun di alam khayalan, karena kebaikan kamu nantinya akan dikenang oleh mereka yang merasakannya. Dan ketika mengalami sebuah permasalahan, belalah yang menurutmu paling benar. Latar belakang pengarang membuat buku ini adalah, yang mana Lewis Carroll merupakan penulis, fotografer, sekaligus pendeta yang lahir pada tanggal 27 Januari 1832 di Inggris. Nah, pada tahun 1865, ia menerbitkan dongeng Alice Adventure in Wonderland. Nilai sosial yang bisa kita ambil dari buku Alice in Wonderland ini adalah sikap Alice yang memang baik dan perasa, sehingga ia tidak rela jika prajurit kertas harus terus menerima hukuman dari raja yang kejam. Pesan moral dari buku Alice in Wonderland ini adalah, jadilah orang baik dimanapun, meskipun di dalam khayalan, karena kebaikan nantinya akan dikenang oleh mereka yang merasakannya. Dan ketika mengalami sebuah permasalahan, belalah yang menurutmu paling benar. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: dengan resensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku Bunga Cantik di Balik Salju. Resensi buku Bunga Cantik di Balik Salju tidak hanya menceritakan kisah cinta, tetapi terdapat kisah kehidupan tokoh Nada yang mengalami banyak persoalan dalam kehidupannya. Di saat ia sudah mulai merasa rapuh, Nada menjumpai adanya bunga cantik di balik salju. Hal itu memberikan motivasi kepada Nada bahwa setiap masalah dapat teratasi olehnya. Buku Bunga Cantik di Balik Salju karya T. Andar menceritakan tentang seorang wanita bernama Nada yang tinggal di kota Praja kecil di lereng Gunung Slamet. Teman Pro 2, Nada adalah seorang guru sekolah dasar yang masih lajang dan hidup bersama ibunya yang juga seorang guru di sekolah yang sama. Suatu hari, datanglah seorang pria tampan bernama Bisma ke kota Praja untuk membantu memperbaiki jalan yang rusak akibat longsor. Nada dan Bisma saling terpikat dan mulai mengenal satu sama lain. Namun, kebahagiaan Nada tidak berlangsung lama. Ibunya yang menjadi satu-satunya keluarga yang dimilikinya jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Nada merasa sangat cemas dan sedih. Namun, Bisma selalu ada untuk menemani dan menenangkannya. Tidak hanya itu, Nada kemudian mendengar kabar buruk bahwa sekolah tempatnya mengajar akan ditutup. Nada bersama teman-temannya berusaha untuk mempertahankan sekolah tersebut dari keputusan yang tidak adil. Di tengah-tengah semua masalah itu, Nada menemukan bunga cantik yang tumbuh di tengah salju yang sangat indah. Bunga itu membuat Nada semakin tegar dan yakin bahwa ia dapat mengatasi semua masalah yang dihadapinya. Bagaimana kisah dari Nada dan Bisma? Apakah mereka dapat mengatasi masalah dan menemukan kebahagiaan bersama? Amanat yang bisa kita ambil dalam buku ini adalah hanya diri kita sendiri yang mampu memberikan kekuatan agar dapat melewati berbagai peristiwa sulit. Nilai moral dalam novel Bunga Cantik di Balik Salju yaitu dari sikap Nada yang sangat menyayangi ibunya. Perilakunya begitu menghargai dan menghormati ibunya. Nada juga selalu menerima hal-hal yang merupakan persoalan dalam kehidupannya dengan tenang dan damai. Nilai sosial dari buku ini, Nada merupakan seseorang yang sangat baik. Ia juga suka menolong dan membantu orang lain. Dari peristiwa tanah longsor yang terjadi di Kota Praja benar-benar menggambarkan banyak orang yang mempunyai jiwa sosial tinggi, di mana ada banyaknya bantuan untuk korban tanah longsor Kota Praja. Dari nilai religi, Nada selalu mendoakan ibunya agar sembuh dari rasa sakitnya. Ia mempercayai bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi ibunya. Adapun pesan moral ataupun amanat dalam buku Bunga Cantik di Balik Salju yaitu jadilah orang yang kuat dalam menghadapi persoalan apapun. Karena sejatinya setiap orang mempunyai masalah dalam kehidupannya. Demikian resensi buku Bunga Cantik di Balik Salju dari RRI untuk Indonesia.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

RRI dengan resensi buku. Kali ini saya akan membedah tentang buku Anak Sejuta Bintang. Kamu pastinya kenal dong salah satu pengusaha Indonesia yang bernama Insinyur Haji Abu Rizal Bakri yang sering dipanggil Bang Ical. Buku Anak Sejuta Bintang ini mengisahkan masa kecil Abu Rizal Bakri atau sering disapa dengan Ical. Ical merupakan anak sulung dari Ahmad Bakri dan Rosnia. Saat Ical masih kecil, ia dan keluarganya tinggal di Jakarta Timur. Ical memiliki 3 adik kandung, yakni Odi, Nirwan, dan Indra. Ical juga tinggal bersama kerabatnya Haja Rafiah dan Tati. Keluarga Bakri merupakan keluarga yang terbuka, hangat, dan demokratis. Segala hal dalam keluarga tersebut dibicarakan dengan baik, membuat keluarga tersebut terlihat begitu bahagia. Bakri merupakan seorang pengusaha yang memiliki prinsip bahwa pengusaha tidak boleh mendekat dengan penguasa. Ia juga sangat menghargai hubungan persahabatan, karena menurutnya selain keluarga, sahabat juga mempunyai peran penting. Ical tumbuh di lingkungan keluarga yang berkecukupan, namun hal itu tidak membuatnya menjadi anak yang manja. Justru ia sering mengalami kekalahan dan pernah mengalami penolakan. Kehadiran keluarganya yang selalu mendengarkan cerita dan keluhannya serta memberi semangat menghadapi hidup ini membuatnya menjadi pribadi yang kuat dan pantang menyerah. Di saat Bakri dan Rosnia merancang untuk membeli villa dan rumah, musibah menimpa keluarga tersebut. Kebahagiaan meluap-luap yang dialami pasangan muda itu tidak berlangsung lama. Derita yang pernah mereka bayangkan sebelumnya ketika datang menghampiri. Anak ketiga mereka, August, meninggal saat anak tersebut lahir. Selain itu, Ical dan Odi terserang penyakit asma dan mereka diobati hingga sembuh. Hingga tak terasa, kini Ical sudah memasuki sekolah rakyat perwira. Bakri dan Rosnia mendidik anak-anaknya dengan agama yang kuat. Dan masih banyak lagi kisah masa kecil Ical yang banyak memberikan pesan moral. Nah, untuk nilai sosial, sikap Ical yang bisa berlapang dada menerima kekalahan dari sahabatnya ketika ia tidak mendapat peringkat pertama. Nilai moralnya, sikap patuh dan menghormati orang tua serta disiplin yang dimiliki oleh Ical sungguh harus dapat dicontoh oleh kalangan anak muda sekarang. Terakhir dari resensi buku Anak Sejuta Bintang ini terdapat pesan moral di dalamnya, yaitu bahwa kesuksesan seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan dan status, namun pola pikir yang benar dan tepat, kedisiplinan, kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta keuletan hidup seseorang. Demikian resensi buku Anak Sejuta Bintang dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan Esensi Buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Air Mata Terakhir Bunda. Teman Produa, buku Air Mata Terakhir Bunda ini merupakan sebuah buku karya dari Kirana Kejora. Buku ini mengisahkan seorang ibu yang membesarkan kedua anaknya yang suaminya meninggalkannya bersama dengan wanita lain. Buku yang diadaptasi dari kisah nyata ini mengisahkan perjalanan hidup seorang bernama Delta yang dibesarkan oleh seorang ibu yang begitu mencintainya. Ibu tersebut bernama Sri Yani. Ibu Sri Yani ini memiliki dua orang anak laki-laki, yaitu Delta dan Iqbal. Sri Yani adalah ibu tunggal dari mereka berdua yang harus membesarkan kedua anaknya tanpa suaminya. Karena suaminya itu meninggalkannya begitu saja dan menikah kembali dengan wanita lain, walaupun ditinggal oleh suaminya, Bu Sri Yani ini berusaha untuk terus bekerja keras demi menghidupi kedua anaknya. Ia rela menjadi buruh cuci setrika dari rumah ke rumah dan berjualan lontong kupang, makanan khas Sidoarjo. Bu Sri Yani adalah sosok ibu yang begitu pekerja keras dan juga penyabar. Ia banyak memberi pelajaran pada anak-anaknya tentang bersyukur, berperilaku jujur, dan tidak menjadikan kemiskinan sebagai halangan untuk bekerja keras. Didikan sang ibu inilah yang terpancar dari sikap anak-anaknya, terutama pada Delta, sang tokoh utama dalam buku ini. Delta adalah seorang anak yang dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi, hingga suatu hari ia menanyakan pada ustadz di pengajian yang ia ikuti. Pertanyaan itu tentang keadilan Tuhan yang menjadikan Delta seorang anak dari lelaki yang meninggalkan keluarga begitu saja. Setelah mendengar jawaban dari ustadz, barulah ia lega. Rasa ingin tahu yang tinggi inilah yang membuat ia menjadi anak yang pintar di sekolahnya. Bahkan, ia terus mendapatkan beasiswa hingga memasuki jenjang kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri. Saat jadi mahasiswa, ia pun jadi aktivis yang berprestasi. Walau Delta adalah anak yang cukup populer untuk kalangannya, ia tak pernah merasa malu memiliki ibu yang hanya penjual lontong kupang keliling. Namun, ibunya sangat tahu diri. Ketika bertemu anaknya, ketika berjualan, ia menjauhi kampus anaknya meski rasa rindu begitu menggebu. Amanat yang terkandung dalam buku ini, sebaik-baiknya anak ialah anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bagaimanapun keadaannya. Bekerja keraslah dan capailah cita-cita setinggi mungkin. Nilai sosial yang bisa kita ambil dari buku Air Mata Terakhir Bunda ini, yaitu sikap Delta yang cerdas dan populer tak menjadikannya malu memiliki seorang ibu yang hanya penjual lontong keliling. Sedangkan nilai moralnya adalah Ibu Sri Yani yang memiliki sikap pekerja keras dan sangat rela berkorban demi anak-anaknya, itu adalah sikap terpuji. Pesan moral dari buku Air Mata Terakhir Bunda ini adalah sebaik-baiknya anak ialah anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bagaimanapun keadaannya. Bekerja keraslah dan capailah cita-cita setinggi mungkin. Demikian esensi buku Air Mata Terakhir Bunda dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

RRI dengan Esensi Buku. Teman Bro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Arti Kehilangan. Teman Bro 2, buku Arti Kehilangan ini merupakan sebuah karya bestseller dari Ade Rahayu, di mana mengisahkan seorang gadis bernama Gadis Ayu Pintoko yang kehilangan ibunya karena kerusuhan. Buku ini mengisahkan seorang perempuan bernama Gadis Ayu Pintoko yang merupakan seorang keturunan Jawa dan juga Minang. Sedangkan arti nama gadis berarti perempuan. Ayu diambil dari nama ibunya dan Pintoko adalah nama unik yang diberikan oleh keluarga ayahnya yang berasal dari Minang. Ayah dan ibunya melangsungkan pernikahan di Jawa, tepatnya di Yogyakarta. Setelah itu, barulah pesta pernikahan dengan Barale Gadang diselenggarakan di Minang. Dan setelah pesta pernikahan, mereka pindah ke Jakarta sambil membuka toko ATK. Gadis pun dibesarkan oleh sosok ibu yang begitu luar biasa dengan segala kebiasaannya. Meskipun ia ibu rumah tangga biasa, tapi ia tidak pernah terlepas dari segala rutinitas rumah tangga yang selalu tertata dengan rapi. Ibunya memang tahu apa yang terbaik untuk keluarga kecilnya. Gadis pun diajarkan untuk menjadi gadis yang disiplin dan mampu mengurus dirinya sendiri. Nah, suatu ketika, gadis beserta ayah dan ibunya pun berlibur ke Tanah Minang mengunjungi sanak keluarga di sana. Gadis senang sekali di sana bisa mendaki Gunung Singgala. Namun, setelah bersenang-senang berlibur dan pulang, sebuah kericuhan terjadi di Jakarta. Banyak sekali teriakan bunuh-membunuh dan banyak toko-toko yang dibakar termasuk toko ATK milik ayah gadis. Waktu itu, ibu dan gadis berada di rumah dan ayahnya berada di toko. Namun, rasa cemas ibunya tidak terbendung sehingga ia menemui ayah di toko untuk memastikan keadaannya. Ayah gadis baik-baik saja, tapi sang ibu tewas dalam kerusuhan tersebut dan tak bisa diselamatkan lagi. Setelah kejadian itu, gadis dan ayahnya memutuskan untuk tinggal di Bukit Tinggi. Gadis bersekolah di sana dan mendapatkan kawan-kawan baru. Meski sebagian kawan-kawannya tidak suka karena ia keturunan Minang Jawa. Namun, itu semua tidak mematahkan mimpi-mimpinya hingga ia berkuliah di Padang. Dan saat kuliah, ia jauh dari keluarga dan ayahnya sedang sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Dan setelah tak lama dari ayahnya, neneknya pun ikut meninggalkannya. Gadis kembali merasakan kehilangan. Dari nama gadis yaitu Pintoko, artinya pinta orang kota, ia menjadi harapan keluarga. Dan ia bertekad dari semua rasa kehilangan-kehilangan itu, gadis berjanji akan tangguh seperti ibunya. Tetaplah berserah diri kepada Tuhan, kita semua hanyalah titipan dan akan kembali kepadanya suatu saat nanti. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Nilai sosial yang bisa kita ambil dari resensi buku Arti Kehilangan ini yaitu sikap gadis yang tidak begitu menanggapi saat ia dibuli dan diejek karena menghindari masalah dan tidak ingin memiliki musuh. Sedangkan nilai religiusnya, sikap gadis yang jika memiliki masalah berdoa kepada Tuhan dan memohon petunjuk. Sedangkan nilai budayanya, harus saling menghargai antar perbedaan budaya di sekitar, bukan saling menghina dan menjatuhkan. Terakhir dari resensi buku Arti Kehilangan ini terdapat amanatnya adalah tetaplah berserah diri kepada Tuhan jika semua hanyalah titipan dan akan kembali kepadanya suatu saat nanti. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan dan percaya hari esok akan lebih terang dari hari ini. Demikian esensi buku Arti Kehilangan dari RRI untuk Indonesia.

RI dengan Esensi Buku. Kali ini kita akan membedah sebuah buku, yaitu karya D. Lestari dengan judul Filosofi Kopi. Filosofi Kopi ini merupakan sebuah karya D. Lestari yang mengisahkan tentang dua lelaki yaitu Ben dan Jody yang membangun sebuah usaha kedai kopi mulai dari nol. Ben merupakan barista yang sangat antusias dengan kopi, juga handal dalam meramu sebuah kopi. Dengan kegigihannya dalam membangun kedai, ia berkeliling dunia mencari koresponden di mana-mana demi mendapatkan kopi terbaik dari seluruh negeri. Banyak pakar yang telah ia temui seperti pakar dari Roma, Paris, London, New York, dan juga Moskow. Bahasa Inggris Ben yang pas-pasan mencoba menyelinap ke bar saji demi mengetahui takaran paling pas untuk membuat kopi latte, cappuccino, espresso, dan lain-lain. Kopi yang dibuatnya selalu dimaknai dengan berbagai filosofi. Suatu ketika kedai mereka kedatangan seorang lelaki 30 tahunan yang berpenampilan parlente dan mengumumkan keras-keras. Di kedai ini, ada tidak kopi yang punya arti. Kesuksesan adalah wujud kesempurnaan hidup. Ia menentang Ben untuk membuatkan kopi yang rasanya sempurna mungkin dan tak ada tandingannya. Dan pria itu menawarkan imbalan sebesar 50 juta. Ben yang ambisius tentu menerima tawaran ini. Dan singkat cerita, Ben sudah membuat kopi tersebut dan ia namai dengan Ben's Perfecto. Saat sang penantang datang, ia menyesap kopi tersebut dengan disaksikan berbagai orang di sana. Dan ia berkata, hidup ini sempurna dan gemuruhlah tepuk tangan. Dan pria tersebut mengeluarkan cek sebagai janji. Dari sanalah Ben memiliki banyak pelanggan, namun ada satu lelaki paruh baya yang menyebutkan kopi ini cuma lumayan, tidak seenak kopi yang ada di Jawa Tengah, yaitu kopi Tios. Amanat yang bisa diambil dari buku ini adalah mengajarkan kita tentang makna dari sebuah kopi menjadi bintang utama dan menjadi simbol dari banyak filosofi kehidupan. Ben Perfecto melambangkan kesempurnaan, namun kopi Tios berlaku sebagai tamparan bagi Ben bahwa sejatinya kesempurnaan itu tidak ada. Nilai sosial yang bisa kita ambil adalah yang tergambar dari sikap Ben yang ramah kepada pelanggannya, sedangkan nilai moralnya, buku ini adalah mengajarkan kita tentang makna dari sebuah kopi menjadi bintang utama dan menjadi simbol dari banyak filosofi kehidupan. Ben Perfecto melambangkan kesempurnaan, namun kopi Tius berlaku sampai tamparan Ben bahwa sejatinya kesempurnaan itu tidak ada. Demikian esensi buku Filosofi Kopi dari RRI untuk Indonesia.

Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Aroma Karsa. Buku karya Dea Lestari ini bergenre fiksi petualangan, misteri, mitologi, epigrafi, keluarga, persahabatan hingga percintaan dengan satu benang merah yaitu Aroma Karsa. Buku Aroma Karsa ini berawal dari cerita kuno Eyang Janirah. Raras Prayugang berambisi ingin mencari dan menemukan Puspa Karsa, sebuah bunga yang percaya dapat memenuhi sebuah keinginan. Tetapi bunga ini terdapat di tempat rahasia, hanya dapat diidentifikasi melalui aroma. Eyang Janirah suka menceritakan dongeng kepada Raras. Menurut Raras, dongeng Puspa Karsa lah yang paling memukau. Hingga sebelum Sakaratul Maut menjemput, Eyang pun masih sempat menceritakan tentang Puspa Karsa kepada Raras yang berusia 18 tahun saat itu. Awalnya Raras tidak percaya pada cerita Puspa Karsa, tetapi ketika melihat raut muka Eyangnya yang serius, maka Raras beranggapan jika 1/10 saja yang diceritakan neneknya benar. Ini pun siap melanglang buana kemana saja untuk mencari Puspa Karsa. Sepeninggal Eyang Janirah, Raras pun mewarisi perusahaan Kemara yaitu perusahaan jamu dan kosmetik nomor 1 dengan porsi pasar di Indonesia. Salah satu proyek perusahaannya yaitu pembuatan parfum. Ambisi Raras selama bertahun-tahun untuk menemukan Puspa Karsa. Mempertemukannya pada Jati Wesi, seorang pemuda TPA Banter Gebang yang memiliki kelebihan. Kelebihannya yaitu bisa mengenali dan mengingat aroma. Karena kelebihan tersebut, sehingga ia selalu disebut si hidung tikus sebagai julukan bukan Jati. Sehingga Jati pun dikontrak untuk bekerja dalam perusahaan Kemara milik Raras dan ia juga difasilitasi tempat tinggal. Jati dianggap istimewa oleh Raras karena kelebihannya dalam mencium aroma dan ada hal yang Raras. Yakini bahwa Jati Wesi merupakan kunci untuk dia menemukan Puspa Karsa. Sebagai seorang karyawan di perusahaan Kemara, membuat Jati jatuh cinta kepada sama anak angkat pemilik perusahaan yang memiliki kemampuan yang sama dengan Jati. Suma awalnya tidak menyukai kehadiran Jati, tetapi pada akhirnya Suma pun jatuh cinta kepada Jati, walau faktanya Suma telah memiliki kekasih bernama Arya. Hingga hubungan Arya dan Suma pun kandas. Jati tidak pernah menyangka keterlibatannya dengan keluarga Prayagung dan Puspa Karsa menjadi kunci menguak misteri tentang dirinya yang ia tidak ketahui. Jati dan Sukma dipersatukan oleh takdir dan fakta bahwa Puspa Karsa bukan bunga sembarangan. Bunga ini sangat berbahaya. Buku ini mengajarkan kita tentang aroma parfum yang dihasilkan dari Indonesia atau bumi Nusantara kita. Novel ini juga mengajarkan tentang ketelatenan dan sebuah misi untuk membuat karya. Nilai budaya. Aspek latar budaya pada novel ini menceritakan tentang sejarah kerajaan Majapahit sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Latar belakang pengarang, Dewi Lestari lahir di Bandung 20 Januari 1976. Debut de dalam kencah sastra dimulai pada tahun 2001 dengan novel pertamanya Supernova dengan ada hampir 12 novel yang telah diterbitkan. Kiprahnya dalam dunia kepenulisan telah membawa D kepada berbagai ajang nasional dan internasional. Pesan moral buku Aroma Karsa. Terakhir dari resensi buku Aroma Karsa terdapat unsur intrinsik di dalamnya, yaitu mengajarkan kita tentang aroma parfum yang dihasilkan dari Indonesia atau bumi Nusantara kita. Novel ini juga mengajarkan tentang ketelatenan dan sebuah misi untuk membuat karya. Demikian resensi buku.

RI dengan resensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Biola Tak Berdawai. Buku Biola Tak Berdawai ini merupakan sebuah karya berdasarkan skenario dan film karya Sekar Ayu Asmara dan ditulis ulang oleh Seno Gumira Aji Dharma dengan menggunakan sudut pandang anak tunadaksa bernama Dewa. Buku ini dikisahkan berdasarkan skenario dan film karya Sekar Ayu Asmara dengan cara pandang seorang anak tunadaksa bernama Dewa. Ia autistik bisu, tubuh kecil yang tidak bisa berkembang, mata terbuka tapi tidak melihat, telinga yang bisa menangkap bunyi tapi tidak mendengar, jaringan otak yang rusak, leher yang selalu miring dan kepala tertunduk. Ia salah satu bayi yang tumbuh besar sampai 8 tahun yang di luar perkiraan kebanyakan orang di panti asuhan. Ia adalah belahan jiwa dari seorang pengasuhnya bernama Renjani. Bersama dengan Mbak Wit merupakan pengurus dan pengasuh anak-anak panti di panti asuhan Rumah Asuh Ibu Sejati. Terletak di daerah para pengrajin perak bernama Kota Gede di pinggir kota Yogyakarta. Di sini banyak menampung bayi-bayi yang tidak dikehendaki karena cacat ataupun karena hasil dari hubungan gelap. Renjani dan Dewa mengarungi pergiliran waktu dan menyaksikan kedatangan para bayi tunadaksa yang cepat pula meninggalkan mereka karena kematian dan meninggalkan mereka perkuburan bayi. Begitu pula dengan Mbak Wit, si dokter.

Risma. Ia adalah seorang pemain biola. Ia semakin akrab dengan Renjani. Tapi keakraban itu rusak ketika Bisma memaksa Renjani untuk menerima dirinya. Dan itu membuatnya teringat masa lalunya yang kelam. Alasan Renjani pindah dari Jakarta ke kota kecil ini, apa yang sebenarnya terjadi? Amanat. Amanat yang terkandung dalam setiap anak memiliki hati dan juga perasaan. Dan anak merupakan sebuah titipan, sebaiknya harus dijaga dengan baik. Janganlah memaksakan kehendak karena setiap yang dipaksakan tidak baik. Terakhir dari resensi buku Biola Tak Berdawa, yaitu pesan moralnya adalah setiap anak memiliki hati dan juga perasaan, dan anak merupakan sebuah titipan. Sebaiknya harus dijaga dengan baik. Janganlah memaksakan kehendak karena setiap yang dipaksakan tidak baik. Demikian resensi buku Biola Tak Berdawai.

Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Berteman dengan Kematian. Resensi buku Berteman dengan Kematian

karya Sinta Ridwan membahas tentang biografi penulis secara real, di mana diceritakan Sinta Ridwan mengalami sakit lupus. Meskipun sudah divonis lupus, ia tetap semangat dan bahagia dalam menjalani kehidupan. Karena hidup harus bahagia, kematian baginya adalah teman. Buku ini berteman dengan kematian karya Sinta Ridwan, mengkisahkan tentang kehidupan si penulis, di mana ia divonis mati karena sakitnya, sehingga ia harus tetap berjuang menikmati sisa waktu hidupnya. Sinta Ridwan lahir di keluarga yang tidak utuh atau broken home. Dia ada sosok perempuan yang pekerja keras, pintar, kreatif, dan unik. Dia adalah mahasiswa di kampus Pajajaran Bandung dengan jurusan sastra. Sesuai minatnya, Sinta memang seorang penggali sastra yang sangat unik. Kemudian Sinta melanjutkan S2 di Pajajaran Bandung dengan jurusan filologi. Keren kan? Lebih dia juga membiayai kuliahnya sendiri loh. Memang tidak ada yang sempurna dalam kehidupan. Hal tersebut pun juga dirasakan oleh Sinta. Ia mengidap penyakit yang tergolong langka dan mematikan, yaitu sakit autoimun ataupun lupus. Dia tak pernah menduga saat divonis sakit lupus oleh dokter. Penyakit ini benar-benar membuat tubuh Sinta menjadi melemah setiap hari. Sinta berjuang untuk membuat hari-harinya lebih bermakna menjelang kematian. Ketika dia mengetahui sakit lupus, hal yang selalu terbayang olehnya adalah kematian. Kini kematian bukanlah yang menakutkan baginya, tetapi kematian adalah teman akrabnya yang membuat waktu di setiap harinya menjadi begitu berharga dan bermakna. Sinta selalu memberikan semangat dan senyum kepada semua orang yang ada di sekitarnya, terutama kepada orang yang mengalami sakit lupus seperti dirinya, karena memang pada akhirnya setiap orang akan mengakhiri hidupnya. Di usianya yang ke-25 tahun, akhirnya ia dapat membuat sebuah karya dan selalu membagikan senyumnya yang indah kepada orang-orang di sekitarnya. Meskipun dia sudah divonis akan kematiannya. Tetapi Sinta tetap semangat menulis banyak karya seperti mengkaji naskah kuno, menulis puisi, dan novel. Suatu waktu, ketika mengikuti perjalanan dari Bali ke Bandung, ia bergelut dengan sakitnya. Teman-temannya begitu iba melihatnya. Tapi ada pula yang menertawakannya. Sinta begitu kuat menahan sakitnya hingga ia terlelap di dalam bus. Meskipun sakit lupus, Sinta tidak mengikuti anjuran dokter untuk selalu mengonsumsi obat kimiawi. Hingga saat ini mengikuti seminar tentang sakit lupus, ia hanya meyakinkan dirinya tetap bisa hidup bahagia tanpa konsumsi obat. Di selembar terakhir bukunya, ia menuliskan pernyataan bahwa, "Aku mau hidup 1000 tahun lagi." Semangat hidup tokoh Sinta dalam buku ini benar-benar begitu terasa. Sudah diceritakannya dalam novel, Sinta adalah gadis remaja yang sudah mengalami banyak masalah pahit dalam kehidupannya. Dia tidak hanya mengalami penderitaan psikologis karena keluarganya, ia pun harus mencari uang sendiri untuk kuliah, hingga ia harus menerima sakit lupus pada fisiknya. Ketika ia bertemu dengan orang yang sakit lupus, Sinta tak ingin berlarut dalam kesedihan. Ia justru hanya ingin meyakinkan bahwa selama masih diberikan kehidupan, Sinta harus tetap hidup dengan bahagia. Kematian bukanlah hal yang harus ditakutkan. Ia begitu dekat hingga ia menjadikan kematian sebagai temannya. Yang ia takutkan hanyalah ia mati dalam keadaan sendirian. Amanat dalam novel berteman dengan kematian yaitu, sebagai manusia kita hanya menjalankan takdir, tetapi penentu hidup dan mati adalah Tuhan. Dari buku ini memberikan nilai sosial, yaitu meskipun Sinta sakit, tetapi ia tidak mau dikasihani oleh orang lain. Ketika orang-orang melihatnya, Sinta akan selalu membalasnya dengan senyuman yang menandakan dia baik-baik saja. Dan nilai moral dari buku novel ini yaitu, tidak perlu menertawakan apa yang orang lain rasakan, karena itu begitu menyakitkan. Sebelum kamu menertawakan kekurangan orang lain, lihatlah dirimu sendiri dan nilai kekuranganmu. Nilai religi dari novel tersebut mempercayai adanya takdir dari Tuhan memang sangatlah baik dalam agama. Hal tersebutlah yang membuat kita tetap bahagia dalam menjalankan kehidupan di dunia. Nilai pendidikan dalam novel ini, Sinta adalah seorang yang sangat semangat dalam menggapai mimpi dan cita-citanya. Meski ia sakit, banyak karya yang diciptakan olehnya. Adapun pesan moral atau amanat buku berteman dengan kematian yaitu, kita harus mensyukuri takdir hidup. Tetap selalu semangat dan bahagia dalam menjalani kehidupan di dunia. Demikian resensi buku yang berjudul Berteman dengan Kematian dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan Esensi Buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul 7 Hari Menembus Waktu. Teman Pro 2, resensi buku 7 Hari Menembus Waktu karya Charon mengisahkan kehidupan Marissa yang tiba-tiba ia masuk ke dunia masa lampau tahun 1994. Ia hanya diberikan waktu 7 hari untuk kembali ke dunia nyata. Ada banyak cerita menarik dalam buku ini yang membuat pembaca terus ingin tahu akhir dari ceritanya. Akankah Marissa kembali ke kehidupan nyatanya dengan melewati semua syarat yang ada? Sudah hampir 2 tahun terakhir, Marissa menjalani hubungan dengan Mikael. Tokoh Mikael adalah cowok yang paling ganteng di sekolah. Sampai semuanya mendadak berubah ketika Mikael memutuskan hubungannya dengan Marissa. Ternyata, Mikael ini lebih memilih berpacaran dengan Selina. Marissa sangat kesal saat harus ikut ayahnya ke gedung Albatros. Karena itu, berarti dia akan bertemu dengan Mikael, mantan pacarnya, dan Selina, musuh bebuyutan yang sudah merebut Mikael dari dirinya. Marissa pun melampiaskan semua kemarahannya sendiri. Suatu saat, Marissa melihat sebuah lukisan antik di sekolah yang rumornya bisa mengabulkan semua permohonan. Nah, pada saat itu, Marissa pun mencoba memohon kepada lukisan itu untuk membawanya pergi. Dan anehnya, secara ajaib, permohonan Marissa itu terkabul. Marissa yang saat itu hidup di tahun 2015 pun beralih ke kehidupan di tahun 1994. Di mana pada saat itu dia belum lahir dan saat orang tuanya masih belum berpacaran. Agar bisa kembali ke kehidupan yang awal, Marissa harus bisa mengubah semuanya. Hal buruknya ketika ia tidak berhasil, maka ia akan tetap dalam kehidupan saat itu juga. Syarat-syarat yang harus dilakukan Marissa agar bisa kembali ke dunia yang sebenarnya yaitu Marissa harus membantu William untuk melakukan 3 hal. Di antaranya yaitu melawan Ben, mendapatkan hati Cleo, dan terakhir berbaikan dengan Tante Sarah. Nah, bersama dengan William, anak kecil yang ia temui di masa itu, Marissa mengalami hal-hal lucu dan juga menyenangkan, di mana hal-hal itu yang akan mengubah kehidupan gadis itu dan William di masa depan. Lalu, berhasilkah Marissa kembali ke dunia yang nyata dengan melewati semua syarat-syarat yang ada? Jadi amanat dalam buku 7 Hari Menembus Waktu, yaitu manfaatkan waktu yang kita miliki di dunia ini dengan melakukan banyak kebaikan. Nilai sosial yang bisa kita ambil dari buku 7 Hari Menembus Waktu ini, yaitu hidup bermusuhan tidak memberikan dampak positif apapun. Oleh karena itu, hiduplah dengan berdamai pada siapapun, sehingga kehidupanmu akan jauh lebih menyenangkan. Sedangkan nilai moral dalam buku 7 Hari Menembus Waktu ini, yaitu di mana setiap anggota keluarga pastinya saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan nilai religinya yaitu berbuatlah kebaikan di semasa kamu masih hidup. Karena mungkin kamu tidak akan tahu kapan kamu akan mengakhiri hidupmu. Kelebihan buku 7 Hari Menembus Waktu yaitu menyampaikan banyak nilai kekeluargaan yang bagus untuk kita baca. Selain itu, penyampaian isi bukunya juga sangat sederhana tetapi isinya penuh makna. Pesan moral dari 7 Hari Menembus Waktu ini adalah selalu berbuat baik kepada siapapun sebagai bentuk rasa syukur kita masih diberikan kehidupan. Demikian esensi buku 7 Hari Menembus Waktu dari RRI untuk Indonesia.
1: Selalu 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situlingga.

0: KPI dengan resensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah salah satu buku yang berjudul Ayah Menyayangi Tanpa Akhir. Buku ini merupakan kisah nyata tentang mensyukuri dan menikmati arti kesepian, kehilangan, hingga pada saatnya kita memang harus sendiri. Buku ini merupakan kisah nyata tentang mensyukuri dan menikmati arti kesepian dan kehilangan, hingga pada saatnya kita memang harus sendiri. Novel ini karya bestseller dari Kirana Kejora dan diangkat menjadi sebuah film. Buku ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah bernama Arjuna Dewangga dalam mengobati penyakit dan menyembuhkan anaknya bernama Rajendra Mada Perwira. Rajendra sering disapa Mada, memiliki penyakit kanker otak yang sangat ganas. Kanker yang agresif dan berakibat kematian dalam rentang waktu yang singkat. Rencana perawatan Mada dapat memperpanjang kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pendek. Juna merupakan ayah yang single parent, sangat terpukul dengan keadaan anaknya itu. Semenjak istrinya meninggal, yaitu Keisha, di saat melahirkan Mada, Juna merawat Mada sendiri. Keluarga Juna tidak menerima Mada, karena pada saat itu Juna menikah wanita Jepang yang ditemuinya. Karena keluarga Juna seorang bangsawan di Solo. Mereka menentang Jepang yang pernah menjajah Indonesia. Meskipun begitu, Juna tak henti-hentinya melakukan hal terbaik untuk kesembuhan Mada. Ia rela menghabiskan uang berapapun agar Mada sembuh. Juna yang hanya seorang apoteker, mencoba mencari obat untuk menyembuhkan Mada. Apapun itu akan ia cari. Hari itu, Mada mengikuti perlombaan mobil balap. Katanya, ia sudah baik-baik saja. Ayahnya terus mendukungnya. Mada dapat membawa mobil itu sampai ke garis finish dan dapat menyabet gelar juara. Namun takdir berkata lain, Mada terkulai lemas tanpa kesadaran. Wajahnya pucat namun menyeratkan senyum. Matanya sayu dan terkatup. Sirkuit Rorotan Kirana Legends, tempat terakhir mereka menjalani kebersamaan. Ia telah pergi dengan kemenangan dan ketenangan. Lalu bagaimana kisah Juna selanjutnya? Akankah ia bisa melewati semua rasa kehilangan ini? Teman Pro 2, buku ini memberikan satu amanat untuk kita agar tetap berserah diri dalam menghadapi ujian kehidupan kita. Kita semua telah memiliki takdir masing-masing dan jangan putus asa dalam menjalaninya. Tuhan tahu yang terbaik untuk hambanya. Jika dilihat dari nilai sosial, sikap Juna yang sangat sabar dan kuat untuk menghadapi anaknya yang sedikit bandel, susah diatur, dan juga memiliki penyakit berat. Nilai moralnya, meski keluarga menolak, tapi sebagai ayah yang baik, Juna memberikan apapun yang Mada inginkan dan butuhkan. Ia benar-benar sosok ayah yang bertanggung jawab. Teman Pro 2, adapun latar belakang dari pengarang buku ini, Kirana Kejora lahir di Februari 1972. Ia merupakan penulis dari Indonesia. Ia dikenal setelah banyak cerita pendek yang dipublikasikan di sejumlah surat kabar, menulis novel dan skenario film. Telah banyak karya yang ia tulis dan diantaranya ada beberapa yang diangkat menjadi sebuah film, termasuk buku Ayah Menyayangi Tanpa Akhir. Terakhir dari resensi buku Ayah Menyayangi Tanpa Akhir ini, terdapat pesan moral. Tetaplah berserah diri dalam menghadapi ujian kehidupan. Kita semua telah memiliki takdir masing-masing dan jangan putus asa dalam menjalaninya. Tuhan tahu yang terbaik untuk hambanya. Demikian resensi buku Ayah Menyayangi Tanpa Akhir dari RRI untuk Indonesia.
1: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sinol, teman.

0: RRI dengan Esensi Buko. Kali ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Negeri Lima Menara yang ditulis oleh Ahmad Fuadi dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, yaitu tepatnya di tahun 2019. Novel karya Ahmad Fuadi ini sudah difilmkan dan tokoh utama di dalam novel ini adalah Alif. Ia lahir di Minangkabau sejak kecil. Ia ini mempunyai cita-cita seperti B.J. Habibie. Oleh karena itu, setelah SMP, ia berencana melanjutkan SMA-nya di Padang dan ia berharap dapat kuliah di jurusan yang ia inginkan. Amak Alif ini berkeinginan menjadi penerus Buya Hamka. Hal ini membuat impian Alif kandas. Orang tuanya menawari untuk sekolah agama atau pergi ke pondok pesantren. Dan Alif sempat kesal, namun ia tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Akhirnya, ia masuk pondok pesantren. Pamannya memberi saran untuk masuk ke pondok pesantren modern, yaitu Gontor di Jawa Timur. Awalnya Alif menjalani dengan setengah hati. Namun akhirnya ia tetap ingin melanjutkan di pondok pesantren karena mendengar kalimat bahasa Arab manjada wajada, yang artinya barang siapa bersungguh-sungguh pasti bisa. Nah, di pondok ini ia memiliki teman baru yang berasal dari berbagai daerah. Mereka adalah Raja, Dul Majid, Said, Atang, dan Baso. Mereka habiskan waktu sehari-hari dengan hafalan Al-Quran, belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris yang malang, dan pada tahun pertama mereka merasa berat, namun tahun-tahun berikutnya mereka jalani dengan penuh warna dan pengalaman. Suatu hari, Baso keluar dari pondok dan hal ini menggugah semangat Alif dan teman-temannya untuk segera lulus dan menjadi orang sukses, serta mewujudkan impiannya untuk pergi ke benua Eropa dan juga Amerika. Dan akhirnya, impian mereka terwujud dan Alif berada di Amerika, Atang di Afrika, Raja di Eropa, Baso di Asia, Said dan Dul Majid di Indonesia. Dari esensi buku ini, yang pertama adalah sangat inspiratif karena dapat mendongkrak semangat anak muda dalam menimba ilmu dan mencapai cita segala cita mereka, serta bersikap patuh terhadap orang tua. Selanjutnya, kelebihan dari esensi ini merubah pemikiran masyarakat bahwa di pesantren bukan hanya belajar ilmu agama saja, melainkan ilmu-ilmu lainnya pun dipelajari, seperti mempelajari bahasa Inggris, kesenian, bahasa Arab, dan juga ilmu pengetahuan alam. Dan yang ketiga adalah meyakinkan kepada kita semuanya bahwa jangan pernah meremehkan sebuah impian. Milikilah impian atau cita-cita yang tinggi dan yakin dalam mewujudkannya, serta diiringi doa dan juga support tinggi dari orang tua. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

RRI dengan resensi buku. Kali ini saya akan membedah sebuah buku dengan judul Amba. Resensi buku Amba menceritakan kehidupan tokoh utama yang mempunyai semangat tinggi dalam pendidikannya. Tetapi, ia juga memiliki sikap yang ceroboh hingga ia hamil di luar nikah. Amba Kinanti merupakan anak dari Sudarminto, seorang kepala sekolah di Kadipura, Jawa Tengah, dan ibunya bernama Nanik. Dia mempunyai dua adik kembar dengan selisih usia 2 tahun. Adiknya bernama Ambika dan Ambalika. Dimulai dari tahun 2006, Amba yang berada di Buru untuk mencari kekasihnya bernama Bisma Rasad, dokter lulusan Jerman Timur yang telah memberikan anak di luar nikah bernama Sri Kandi. Perjalanan kehidupan Amba berawal di kampungnya yang bernama Kadipura. Orang tuanya merasa khawatir sebab dia belum menikah di usianya yang sudah memasuki 18 tahun. Amba tidak ambil pusing tentang pernikahannya dan dia ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Di tahun 1962, ayah Amba diundang ke pertemuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang ada di Universitas Gadjah Mada. Di situ, dia bertemu dengan Salwani Munir, seorang dosen muda. Orang tuanya pun menjodohkan dengan Amba. Mereka menerima dengan syarat Amba ingin kuliah sebelum menikah. Mereka pun setuju. Di tahun 1965, Salwa harus pindah ke Universitas Erlangga. Salwa meminta mereka menikah sebelum pindah, sebab saat itu suasana politik yang kacau, namun Amba menolaknya. Suatu hari, Amba melamar menjadi penerjemah di kota Kediri dan dia pun diterima. Disitulah cinta Amba dan Bisma mulai tumbuh. Bisma merupakan dokter yang bekerja di rumah sakit tempat Amba menjadi seorang penerjemah. Hubungan mereka sampai saat Amba merelakan kesuciannya. Percintaan mereka pun putus secara tiba-tiba saat peristiwa G30 SPKI di Yogyakarta. Bisma hilang selamanya. Dalam keadaan hamil, Amba pun pergi ke Jakarta. Dia akhirnya menemukan pria yang rela menikahinya dan menjadi ayah dari anak yang dikandung Amba. Dia bernama Adelbert Eliers, orang Amerika. Dia juga memberitahu Salwa tentang semua hal yang terjadi dan memutuskan hubungan. 3 bulan sesudah Sri Kandi lahir, dia pun mengirimkan surat kepada kedua orang tuanya jika dia sudah menikah tetapi bukan dengan Salwa. Setelah Adelhard meninggal dunia, ada email yang memberitakan jika Bisma Rasad sudah meninggal dunia di Pulau Buru. Nah, amanat dari cerita ini, sebagai seorang perempuan, harusnya tetap memiliki pendirian yang kuat, tidak mudah tergoda dengan kata-kata pria, apalagi fisik pria yang terlihat begitu berwibawa. Nilai sosialnya, sosok Bisma yang dilihat begitu keren dan berwibawa membuat Amba benar-benar tergoda, hingga akhirnya pun ia memilih Bisma. Padahal, Amba sudah mempunyai tunangan yang bernama Salwa. Hingga di era saat ini, sosok pria yang tampan memang selalu memberikan nilai plus untuk para wanita. Nah, sedangkan untuk nilai pendidikan, Amba mempunyai semangat yang sangat tinggi dalam dunia pendidikan. Bahkan ia juga kuliah di universitas ternama di Jogja. Pesan moral buku Amba ini, berpegang teguhlah pada apa yang menjadi pijakanmu di dunia ini. Jangan mudah terpengaruh dengan berbagai hal yang mendatangkan hal yang negatif. Demikian resensi buku Amba dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Nah, bagi beberapa orang, nama Pramoedya Anantatur mungkin sudah tidak asing didengar telinga. Ya, beliau adalah sastrawan ternama yang dimiliki bangsa Indonesia dengan karya terkenalnya yang bernama Bumi Manusia. Pada tahun 2019 yang lalu, buku Bumi Manusia ini berhasil diangkat menjadi sebuah film dengan judul yang sama. Karya sastra tersebut berhasil diadaptasi oleh Hanung Bramantyo sebagai sutradara dan Salman Aristo sebagai penulis di bawah naungan Falcon Picture. Dan dikabarkan, pihak Falcon Picture ini mendapatkan hak alih wahana pada tahun 2014 lalu, sehingga sang Pradua yang belum tahu yang mana buku Bumi Manusia ini berlatar belakang pra kemerdekaan dan berkisah tentang seorang anak muda bernama Ming. Dalam kisahnya, Ming ini adalah seorang pribumi yang bersekolah di salah satu sekolah tempat orang-orang keturunan Eropa menimba ilmu. Meski begitu, Ming ini merupakan seorang murid yang pandai, bahkan selalu mendapatkan ranking teratas ketimbang murid-murid Eropa lainnya. Perjalanan Ming ini dalam memperjuangkan hak-hak pribumi di era penjajahan tersebut mendapatkan banyak sorotan. Alhasil, Ming yang gemar menulis sering sekali membuat propaganda untuk melawan para penjajah di wilayahnya. Ada 5 hal penting tentang pelajaran kehidupan yang bisa kita petik. Apa saja? Berikut 5 hal tersebut. Pertama adalah pentingnya bersikap adil. Di dalam buku Bumi Manusia ini terdapat satu tokoh yang bernama Jean Marais. Ia adalah sahabat dari Ming yang sering sekali memberi wejangan kepada sang tokoh utama. Pada suatu waktu, Ming ini mencurahkan isi hatinya kepada Jean Marais ini akan suatu hal yang membuatnya janggal, terutama pada kehidupan Nyai Ontosoros dan Endelis. Lantas, Jean Marais ini pun menyanggah dan mengatakan pada Ming bahwa seorang terpelajar harus sudah adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Dan kalimat tersebut mengingatkan kita bahwa sebagai seorang manusia, khususnya yang terpelajar, kita mesti adil dalam berpikir dan juga bertindak. Nah, pedoman tersebutlah yang membuat kita tidak akan semena-mena untuk menjatuhkan, menilai, hingga mencela orang lain, bahkan sejak dalam pikiran. Yang kedua, yaitu berbahagia dan bersyukur. Buku Bumi Manusia ini mengajarkan kita untuk selalu berbahagia dan bersyukur. Tapi, tunggu dulu, bersyukur di sini bukanlah semena-mena ya, didefinisikan sebagai seseorang yang menerima takdir apa adanya. Di buku Bumi Manusia ini mengajarkan kita untuk teguh dalam usaha yang tengah dijalankan atas dasar keinginan dan perjuangan sendiri. Dan di buku ini terdapat kalimat yang mengatakan, berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. Nah, kalimat tersebut cukup bijak untuk dijadikan pedoman bahwa setiap manusia berhak untuk berbahagia atas apa yang sudah didapatkan dan diusahakan. Yang ketiga adalah konsisten atas pilihan. Bagi teman Prodo yang sering dilanda kebingungan atas 2 pilihan yang tengah dijalani dalam hidup, mungkin buku Bumi Manusia ini bisa cukup menjadi motivasi untuk tetap teguh dalam pendirian atas pilihan yang sudah dijalani. Yang keempat adalah mandiri. Di buku Bumi Manusia ini mengajarkan seorang perempuan untuk bisa mandiri. Hal ini dibuktikan dengan karakter Nyai Ontosoro yang begitu gigih dalam menjalani kehidupannya tanpa dibayang-bayangi oleh budaya patriarki. Dan yang terakhir adalah berjuang sampai akhir. Di buku ini diceritakan bahwa perjuangan seorang Ming, Ontosoro, dan Endelis ini melawan para penjajah tidaklah mudah. Namun meski begitu, bukan berarti mereka menyerah. Itulah beberapa hal penting yang bisa diambil dari buku Bumi Manusia. Demikian esensi buku Bumi Manusia dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
2: In your position, set.

ini dengan Esensi Buku. Kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah buku yang berjudul Rumah Kaca, ditulis oleh Pramudia Anantatur dan juga diterbitkan oleh Lentera Dipantera, terbit di tahun 2010. Nah, begini ceritanya. Jax Pangemanan yang merupakan seorang komisaris polisi Hindia Belanda berdarah Minahasa dalam memberantas kelompok si Pitung membuatnya ditugaskan untuk memata-matai kegiatan Ming. Tugas inilah yang membuat Jax Pangemanan menjadi sosok yang bertanggung jawab di balik pembuangan Ming ke pulau terpencil di Maluku Utara. Dan buku ini sebenarnya berisi detail dari aktivitas Pangemanan saat memata-matai Ming sebelum, sesaat, dan sesudah diasingkan ke Maluku Utara. Nah, dalam buku ini dapat ditemukan detail sejarah yang terkait pembunuhan seorang wanita tuna susila kelas atas bernama Vance the Phoenix. Nah, esensi buku yang bisa kita petik dari Rumah Kaca ini adalah menggambarkan sikap nasionalis sehingga menambah rasa cinta kepada tanah air. Selain itu, kita bisa menemukan sosok yang teguh, pendirian, dan juga komitmen. Dan yang ketiga, ini bisa memberikan pemahaman mengenai sejarah zaman Hindia Belanda pada saat itu. Dan nilai sosial yang bisa kita petik dari esensi Rumah Kaca ini, sikap Ming yang membela sesama meski tanpa dukungan, ia tetap ikhlas dan teguh pendirian. Dan nilai moralnya yang bisa kita ambil adalah sikap Ming ini yang teguh membela bangsanya rela diasingkan daripada harus menjadi budak Belanda. Bahwa hidup harus memiliki prinsip dan juga komitmen dan tetap teguhlah kepada kebenaran meski ditawarkan harta atau jabatan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaik.
2: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Kau mendadak puyeng ya? Gempa! Gempa, gempa! Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situ.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang. 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: 101,3 FM, Pro 2 RR.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sinau.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: 17 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Pro 2 RRI Gunung Situ.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

0: main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Pro 2 RRI Gunung Sinau.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Satu 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik.

0: kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Selamat 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sip.

0: air mineral dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian, dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

0: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli, teman

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa

kerja sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, filtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Waru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Selangor di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali, tempat.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Selamat 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situ.

Fiesta. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinoli, teman

Komedi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Pro 2 RRI Gunung Situlungagung.

atau 100K di media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI.

huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

tentunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari Srimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Sitoli, teman.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli, teman.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Pro 2 RRI Gunung Situli, teman.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sipaling, teman terbaik.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Radio 1.3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli, teman

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Pro 2 RRI Gunung Situ.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Satu FM Pro 2 RRI Gunung Sinoi.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung,

0: sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

101.3 FM teman terbaik kamu, teman Pradio atau DPRD Kabupaten Nias Sabayu Tigul SE selaku sekretaris kuartir cabang Gerakan Pramuka Nias secara resmi melepas keberangkatan kontingen Korcap Gerakan Pramuka Nias untuk mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara 2026 yang akan dilaksanakan di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 8 sampai 12 Juli 2026 ini, teman Pradio. Nah, Jambore Daerah ini merupakan pertemuan besar pramuka penggalang yang diselenggarakan oleh kuartir daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara setiap 5 tahun sekali itu. Nah, jadi kegiatan ini tuh untuk mempererat persaudaraan antar sesama pramuka, terus juga meningkatkan keterampilan kepemimpinan kemandirian serta menumbuhkan semangat kebangsaan dan karakter generasi muda melalui berbagai kegiatan pendidikan kepramukaan, teman Pradio. Jadi dalam rangka, dalam arahannya, teman Pradio, Ketua DPRD Kabupaten Nias ini menyampaikan rasa syukurnya karena meskipun dengan waktu persiapan yang realit singkat ya, teman Pradio, tapi kontingen Korcap Gerakan Pramuka Nias ini tuh akhirnya diberangkatkan untuk mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara tahun 2026. Aku masih bareng kamu nih, teman Pradio. Lagu-lagu keren pastinya masih aku puterin buat kamu. Jangan kemana-mana, tetap stay terus di Pradio FM.

Tomom Radio pastinya aku masih nemenin kamu di sore hari ini. Jangan lupa nanti Tomom Radio pada pukul 16.00 kayak biasa nih di hari Senin. Kita bakal temenin kamu di acara Dunia Kampus Tomom Radio. Siapa nanti narasumber kita di sini? Rahasia ya, tungguin aja, kepoin aja dan stay tune terus di Radio FM Tomom Radio. Lagu-lagu keren masih aku puterin buat kamu pastinya di sore ini Tomom Radio. Jangan kemana-mana, tetap stay terus di Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Biasanya kita bakal temuin kamu di pukul 4.16 ya. 16.00, tapi agak lewat sedikit gak apa-apa ya. Nanti agak lewat dari jam 5 juga besok. Kali ini nomor periode kita kedatangan narasumber yang pasti gak kalah keren juga dari nomor narasumber sebelumnya. Ditemuin sama dosen kesayangan pasti yang tiap datang masih pas paling standby luar biasa. Selamat sore Ibu.
1: Selamat sore, ini agak di
0: Ibu cantik, kalau lagi bisa bunuh ya. Dosen aku juga dulu waktu di nomor 2. Kip ya, dulu masih kip ya. Oke, kita kenalan dulu gak sih? Gak kenal maka gak sayang. Gak
2: sayang,
0: kalau gak sayang berarti gak cinta.
3: Iya, sesek.
0: Oke, kita kedatangan narasumber dari Universitas Nias FQ Fakultas Guruan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore. Oke, halo sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini kami bersama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan akan mengisi dunia kampus. Nah, tadi kakak bilang tadi tak kenal maka tak sayang, ya.
2: Iya. Iya.
3: Nah, perkenalkan nama saya Ricardo Sondara Lase. Biasa dipanggil Riko, saya sendiri dari semester 8 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nias. Dan hari ini juga saya tidak sendiri, Kak. Hari ini ada rekan saya.
4: Perkenalkan, nama saya Angel Safitri Zega, biasa dipanggil Angel, semester 6 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
0: Jel, boleh dong dideketin dikit mic-nya?
4: Oh, boleh.
0: Kayak ini agak seru-seru gitu suaranya. Dideketin aja gak apa-apa. Ada Riko juga nih, udah semester 8 nih,
3: yeah.
0: Rasanya partner bareng Kartin ya. Agak deg-degan apa gimana nih?
4: Cukup deg-degan sih.
0: Udah biasa collab gak sih?
4: Udah biasa, udah sering jumpa juga, komunikasi juga sama Bang Riko.
3: Enggak. Kalau itu enggak mungkin.
5: Akrab banget ya. Akrab banget ya dilihat-lihat gitu ya. Oke. Oke, Angel dan Riko. Aku manggilnya Riko ya, Angel. Nah, materi kita hari ini tuh ini keren banget sih teman periode 2 ya. Wahana kampus adalah wadah kualitas mahasiswa yang berdampak untuk masa depan. Waduh. Aku bakal spill dikit dong. Teman-teman spill dikit gitu ya. Kira-kira menurut kamu nih salah satu di antaranya Riko deh Riko. Menurut kamu wahana kampus itu yang kayak gimana sih? Apakah dia seperti organisasi atau kayak gimana?
3: Oke, terima kasih ya Kak. Mm-hmm. Sebelum kita masuk ke pembahasan wahana kampus.
5: Tipis-tipis aja.
3: Oh iya, dikit aja. Terlalu semangat Kak.
5: Gak apa-apa dong.
3: Oke, wahana itu adalah sarana untuk mencapai satu tujuan. Mm-hmm. Kita juga masuk di kampus ini bukan tidak ada tujuan.
5: Iya.
3: Tapi ada tujuan. Jadi di kampus ini kita bukan hanya untuk berkuliah, tetapi tempat belajar bertumbuh dan membentuk diri. Itu sih Kak dari saya.
5: Oke, ini keren ya teman periode 2 ya. Kamu ikutin terus. Ada Riko nih sama Angel yang nemenin kita selama satu jam ke depan teman periode 2. Buat kamu yang lagi ragu-ragu, aku kuliah nggak ya? Masih ragu-ragu nih, dengerin aja nih teman periode 2 dari teman-teman kita yang ada di studio. Dan pastinya live kita juga ada di Facebook ya teman periode 2 ya. Jadi buat kamu nanti yang pengen ngasih pertanyaan seputar dunia kampus teman periode 2 di sore hari ini, kamu boleh komentar di Facebooknya Pro2 FM ya teman periode. Oke, dan selanjutnya kursi panasnya langsung ya.
3: Seperti sidang skripsi ya Kak.
5: Jangan dong ya. Udah mulai merasakan hawa-hawanya ya Riko ya.
3: Udah siap.
5: Oh udah siap. Ih, keren.
3: Jadi kayak ini
5: kamu.
3: Kayak ya udah sih.
5: Oh biasa lah ya. Biasa ini mah tipis-tipis aja.
3: Tipis-tipis aja. Mungkin Angel? Untuk Angel.
5: Angel ya. Angel. Oke, siap-siap Angel ini masih ini ya. Latihan gitu ya. Yeah. Oke, kita lanjut semuanya kita serahkan untuk Angel dan Riko di sore hari ini. Silakan Riko, Angel.
4: Oke, mungkin yang pertama dulu yang kami kasih tahu di sini tema kami yaitu wahana kampus adalah wadah kualitas mahasiswa yang berdampak untuk masa depan. Di sini kami akan mengajak teman-teman semua atau adik-adik semua mengetahui apa sih itu wadah? Apa sih? Nah, mungkin ada adik bertanya apa itu wadah? Wadah itu adalah tempat. Tempat ini bisa kita namakan yaitu kampus. Seperti yang kita katakan tadi bahwa wadah itu kampus. Nah, di kampus ini bukan hanya sekedar mengerjakan ilmu, tetapi di mana kita dibentuk karakter, bagaimana kita bisa dididik untuk menjadi seorang guru. Oke, mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh saudara saya di sini Bang Rico.
3: Oke. Seperti yang dikatakan Angel tadi, Wadah ini adalah tempat. Itu sangat benar, bahwa kampus ini adalah tempat kita untuk belajar, mengenal diri sendiri, mengembangkan potensi, dan membentuk pola pikir yang dewasa. Kita semakin dewasa di kampus dan kualitas kita juga semakin meningkat. Itu gunanya kampus sebagai wadah ya, untuk mengembangkan potensi diri ini sih, Kak. Oke, nah, bagi saya juga kampus ini adalah tempat yang membantu mahasiswa untuk membangun kualitas diri yang seperti saya sampaikan tadi, dan juga mengajarkan saya menjadi pribadi yang lebih disiplin, bertanggung jawab, percaya diri, dan mampu menyampaikan pendapat. Nah, dengan kampus ini kita bisa belajar disiplin. Di kampus ini juga kami punya beberapa mata kuliah yang relevan ya dengan pribadi yang lebih disiplin, yaitu pendidikan karakter. Kami mempelajari mata kuliah pendidikan karakter. Di sana kita dibawa untuk ini karakter yang harus dimiliki ketika sudah dewasa dan sudah menjadi guru. Kita juga ada mata kuliah perkembangan peserta didik ya. Jadi benar-benar kita di sini dipersiapkan untuk memiliki pribadi yang lebih disiplin dulunya. Itu mungkin dari saya.
4: Ya, sudah kami katakan tadi bahwa begitu banyak pengalaman kami yang sudah kami dapat di universitasnya. Jangan ragu kawan-kawan bahwa di Unias ini banyak sekali pengalaman yang telah kita terima, baik di luar akademik maupun non-akademik. Di luar akademik banyak seperti kegiatan, ya, tarian. Di situ salah satunya juga sering ikut MC. Salah satunya itu Bang Rico, sering ikut MC juga. Yeah. Jadi jangan ragu kalau suara-suara Bang Rico seperti seorang MC.
3: Oh my God, ya. Biasa aja kok.
2: Oh, berarti okay. Itu pengalaman yang udah pernah kalian dapat selama kuliah, katakanlah kuliah gitu ya. Aku pengen tahu dong Angel dan juga Rico nih. Kalau kampus itu kan sebagai yang teman-teman bilang tadi ya, membentuk kualitas mahasiswa. Nah, kualitas apa aja yang paling penting dimiliki mahasiswa? Kalau menurut Rico nih sama Angel, yang harus dimiliki sama seorang mahasiswa, terlebih buat teman-teman yang ambil prodi bahasa dan sastra Indonesia.
4: Oke, mungkin yang pertama itu kemampuan akademik. Yang pertama yaitu kita harus juga mempelajari teori-teori, bukan hanya sekedar teori juga. Kita dilatih untuk kedisiplinan, sopan, di mana karakter kita harus terdidik. Dan di prodi, khususnya di prodi kami sudah banyak sih pengalaman yang sudah didapat baik dari dosen-dosen kami. Dosen-dosen kami bukan hanya sekedar memberi teori, tetapi juga melatih karakter kami sehingga kami dapat dibentuk. Jadi hubungan antara kami dan dosen bukan hanya sekedar mahasiswa dan dosen. Jadi ada hubungan bagaimana seorang dosen itu memberi seperti memberi nasihat, mendidik. Jadi ada komunikasi bukan hanya sekedar di dalam kelas saja. Jadi kalau memang kami butuh ada kendala atau apa yang susah kami, kami dapat berkomunikasi dengan dosen kami sendiri. Kami tanya apa kelemahan atau apa sih yang membuat kami ragu untuk mengerjakan tugas kami. Jadi dosen bukan hanya sekedar memberi teori saja. Jadi di situ kami dapat berkomunikasi dengan dosen kami, menanyakan segala hal kesulitan kami.
2: Oke, keren ya teman-teman dua. Aku pengen tahu dong, menurut teman-teman nih, Angel sama Rico, menurut kamu organisasi di kampus itu penting gak?
3: Oke, mungkin dari saya dulu ya, Kak. Organisasi di kampus itu penting. Kita juga tidak mungkin terus-terusan belajar ya, Kak. Jadi kita harus menyeimbangkan, tapi dengan satu catatan bahwa organisasi itu jangan lebih diutamakan daripada belajar sendiri. Karena kan seperti yang wahana kampus tadi, untuk mencapai satu tujuan. Jadi kan tergantung pilihan kita. Mari kita menyesuaikan waktu, memilah-milah mana yang organisasi yang baik. Jadi kita juga kualitas diri kita tadi tetap baik gitu, Kak.
2: Kamu pernah dengar gak yang katanya tuh kayak ikut organisasi itu bikin nilai kita jadi gak jelas gitu, kayak aduh asik fokus ke organisasi gitu. Nah, menurut teman-teman nih selaku mahasiswa, itu setuju gak sih sama
4: statement kayak gitu? Tergantung orangnya, tergantung orangnya untuk menanggapi hal tersebut. Kalau misalnya ada juga nih, banyak sih rata-rata yang kulihat ada karena dia terlalu fokus dengan organisasi sampai dia lupa belajar.
3: Iya, betul. Ya,
4: tugas-tugasnya juga kadang nggak dikerjakan. Jadi aku bilang di sini bahwa itu tergantung orangnya. Jadi kita harus dapat memilah mana bisa kita berorganisasi, itu tidak salah. Itu kemajuan zaman, jadi kita dapat berkomunikasi juga di luar. Di luar teman-teman yang tidak kita kenal, ya, bukan satu prodi kita. Nah, jadi menurut saya kita bisa memilah, harus bisa memilah mana yang dapat mendidik kita juga.
5: Oh iya, pandai-pandai memilih organisasi juga. Betul, sih. Sebenarnya nggak salah juga nggak sih ikut organisasi, yang penting kita bisa bagi waktu belajar. Banyak orang-orang ikut organisasi bisa sukses gitu ya. Yang penting kita bisa bagi waktu belajarnya sama organisasi ya kan, karena kadang ada juga yang mentingin organisasi.
3: Iya, betul,
5: gitu ya,
3: itu yang
5: akhirnya
3: kurang tepat.
5: Oh iya benar, kuliahnya telat sampai berapa tahun gitu, untung-untung gak di DO ya.
3: Iya.
5: Tapi aku yakin teman-teman Prodo yang lagi dengerin Prodo FM sekarang adalah orang-orang yang benar-benar mementingkan belajar organisasi juga. Iya gitu ya teman Prodo. Oke, teman Prodo, kita masih bincang-bincang soal wahana, aduh aku lupa lagi ya, ini dia wahana kampus adalah wadah kualitas mahasiswa yang berdampak untuk masa depan. Tapi sebelumnya nih teman Prodo, aku ke Rico sama Angel dulu. Nah, aku pengen tahu dong, kenapa masih buat kamu yang sebagai mahasiswa yang udah jadi mahasiswa, sebentar lagi bakal selesai gitu. Gimana caranya buat kasih tahu ke orang-orang sana yang masih mengira bahwa sebenarnya kuliah itu enggak penting-penting amat gitu ya. Maksudnya kayak toh kita juga bisa kerja gitu. Maksudnya kayak aku juga, ada kok orang yang gak kuliah juga bisa kerja, dia juga bisa sukses. Nah, sebagai mahasiswa nih, kita sebagai mahasiswa, apa pendapat kamu tentang hal itu?
4: Oke, siapa dulu nih? Oke, aku aja duluan ya. Oke, saya sependapat dengan yang kakak bilang tadi. Sebelum saya masuk kuliah juga saya berpikir seperti itu. Karena saya udah pernah kerja di Medan. Jadi karena saya sudah menerima uang, jadi kayak rasa gak usah sih, gak usah kuliah kan, karena udah dapat uang. Tapi di situ papa bilang sekolah itu juga penting, kuliah itu penting. Jadi di sekolah itu kita dapat dididik, di situ kita dapat melatih karakter kita yang dulunya kita tidak disiplin. Sekarang di kuliah ini kita dapat disiplin karena disiplin waktu, baik itu disiplin untuk perkuliahan, kita dapat dilatih di situ. Jadi menurut saya kuliah itu sangat penting, di mana di situ kita dibentuk dan di situ kita dapat merasakan proses yang kita hadapi. Kadang ada sulit juga, kadang juga ada enaknya juga ya, gitu. Jadi menurut saya kuliah itu sangat penting untuk mendidik kita, untuk membentuk karakter kita. Dan mungkin di kuliah ini dapat kita temukan apa sih, kita di bidang mana sih, kita masuk di bidang mana. Contohnya, kalau kita nggak kuliah kan, kita nggak tahu. Mungkin kita bidang dalam berbicara, sanggar, MC, seperti yang saya bilang tadi sama Bang Rico. Mungkin karena udah sering Bang Rico ya bisa dibilang dia suhu lebih ke MC ya, gitu. Okay. Bang Rico juga suka nyanyi loh. Wow. Gitu. Menurut saya kuliah itu sangat penting.
5: Pernah nggak sih ngerasa, ini kan udah semester 6 nih ya, semester 6. Rico juga udah semester 6. Pernah nggak sih pas di tengah-tengah kuliah itu ngerasa kayak, kayaknya aku asal lagi lulusan deh, kayaknya ini enggak deh gitu. Pernah ngerasa kayak gitu gak sih?
3: Oke, kalau saya sendiri kak, saya tidak pernah merasa salah jurusan. Karena dari awal, ya ini yang sudah ditentukan Tuhan. Jadi mau bagaimanapun saya mengejar yang lain, ya tidak akan bisa. Sebenarnya saya memiliki kemampuan untuk kuliah di bagian ilmu komunikasi. Tetapi karena beberapa alasan, sehingga saya tetap di sini. Dan ternyata selama belajar di bahasa Indonesia ini, komunikasi emang sangat dibutuhkan. Seperti keterampilan berbicara itu sangat-sangat penting. Bagaimana kita berkomunikasi, berbicara depan banyak orang, bagaimana kalau kita tidak gugup. Jadi banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang saya dapatkan di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini, ternyata cukupannya cukup luas ya kak, cakupannya cukup luas. Jadi saya tidak pernah merasa saya salah jurusan. Saya sudah ditempatkan Tuhan di sini, berarti saya harus selesaikan. Ya, selama 4 tahun ini, puji Tuhan, Tuhan sudah bawa sejauh ini dan ya ini saya sekarang.
5: Kalau dari Angel sendiri gimana Angel?
4: Oke, kalau di pertengahan sih belum ya kak, cuman di awal.
5: Di awal. Duh kayaknya bukan gue banget nih. Oke.
4: Karena kan pas SMK aku jurusan TKJ. Jadi aku maunya ya TKJ, kalau nggak TKJ ya sanggar gitu. Karena aku suka sanggar juga. Nah, cuman karena di sini nggak ada sanggar kan, adanya di Medan, jadi ya udahlah di Nias aja gitu. Nah, jadi aku mikir-mikir prodi apa sih gitu. Aku bilang di TI papa nggak bolehin karena belum terakhir di tas kemarin itu. Cuman sekarang udah. Nah, jadi ya udahlah mau nggak mau bahasa Indonesia aja gitu. Daripada matematika daripada matematika
3: agak bahasa apa ya, Inggris gimana gitu ya
4: mending bahasa Indonesia aja.
3: Tapi bukan berarti bahasa Indonesia itu mudah ya. Betul kan kak?
5: Iya benar-benar bener sih kamu bilang Riko. Aku tuh punya teman dulu bahasa Indonesia, aku tuh sampai kayak ya kalau apa ya suka duka waktu masih kuliah lah gitu, kayak aduh kayaknya aku gak sanggup punya matematika, aku mau aja kita nah, bilang gitu. Kayak gitu kan. Terus teman aku bilang gini, eits jangan kamu pikir bahasa Indonesia itu gampang ya, gitu katanya. Emang kenapa? Susah loh, ternyata emang bener sih susah banget gitu. Jadi ya emang orang-orang terpilih ya teman prodi dua, kayak Riko sama Angel nih ya, keren sih mereka. Karena memang komunikasi, bener yang dibilang Riko, komunikasi itu sangat penting gitu teman prodi dua, apalagi kalau kita dihadapkan dengan ribuan audiens gitu. Pokoknya penting banget lah. Jadi jangan patah semangat buat kamu yang sekarang lagi berjibaku dengan waktu untuk kuliah ya. Kita masih nemenin kamu teman pre 2, obrolan seru masih kita terusin ya teman pre 2 ya, seputar tema kita di sore hari ini. Dan jangan lupa nanti buat kamu juga nih yang pengen ngasih pertanyaan di sore hari ini, kamu boleh kirim di WhatsAppnya pre 2 di 0811 65 51013. Terus juga kamu boleh komen juga di Facebooknya Pro 2 Gosip Tamang Pro 2. Kita bakal balik lagi nanti setelah lagu yang satu ini.

0: 101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Balik lagi di Prodo FM. Kita masih dengan narasumber yang kece, teman Prodo. Ada Kak Angel Amariko juga di sore hari ini. Masih dengan Wahana Kampus, adalah wadah kualitas mahasiswa yang berdampak untuk masa depan, teman Prodo. Buat kamu yang pengen ngasih pertanyaan, kamu boleh chat di WhatsApp Prodo 2. Dan kamu juga boleh ngasih komentar kamu ya di Facebooknya Prodo 2 Gosip, teman Prodo. Oke, selanjutnya kita serahkan untuk Angel dan juga Riko.
1: Oke, terima kasih Kak. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu ya Kak Angel ya.
2: Yeah.
1: Nah, di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu ada 4 keterampilan berbahasa yang wajib kita kuasai. Yaitu keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Nah, keempat keterampilan itu pastinya akan menambahkan kualitas diri dari seorang mahasiswa itu sendiri. Contohnya, kualitas kemampuan dalam berbicara. Mungkin kita semua sudah tahu bahwa oh ya udah, saya hanya berbicara. Tapi nyatanya di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu kita diajari bagaimana sih kualitas untuk berbicara di depan umum, bukan asbun atau asal bunyi gitu ya Kak. Nah, di keterampilan berbahasa ini, keterampilan berbicara ini banyak sekali yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu bagaimana MC. Itu pengalaman pribadi saya puji Tuhan sering dipercayakan untuk menjadi MC. Nah, melalui Universitas Nias, terakhir saya menjadi MC di pelantikan Forwaka, Gunung Sitoli. Itu melalui Ibu Wakil Dekan 3 FKIP. Jadi, berarti Ibu Wakil Dekan 3 FKIP mempercayakan saya berkualitas untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu pejabat. Tadi ada di situ ada Bapak Kajari Gunung Sitoli. Jadi, saya merasa bersyukur di kampus ini kualitas yang saya pupuk tadi ternyata dipergunakan dengan baik. Itu makanya kampus itu menjadi wahana yang untuk mengembangkan potensi diri. Nah, selanjutnya bagaimana kita berpresentasi? Itu sangat penting ya, Kak. Bagaimana di depan kelas itu kan kita sering berpresentasi kelompok. Tapi bagaimana kualitas kita berbicara, bagaimana kita menerima masukan dari kelompok lain, itu sih kalau dari saya.
2: Oke, Bang Riko, ngomong-ngomong nih tentang berbicara. Aku habis selesai dari asistensi mengajar. Aku sudah 3 bulan di SMP Negeri 4 Gunung Sitoli Selatan nih. Nah, di situ kan saya sendiri diajarkan bagaimana sih yang awalnya saya masih ragu-ragu tampil untuk mengajar, bertemu dengan siswa, masih kayak ya tuh gimana ya, kayak masih gugup gitu kan. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, adanya asistensi mengajar juga yang harus aku ikuti, dan di situ saya dibentuk di mana saya bisa berdiri di depan siswa. Paling banyak siswa yang saya hadapi berdiri, saya berdiri 34. Setelah itu kemarin saya dipercayakan untuk menjadi yang membawa apel, membawa tema menjadi pemimpin upacara. Jadi saya di situ sebenarnya ragu. Gimana ya? Ini satu sekolah. Gitu kayak takut kan. Tapi seiring aku bilang udahlah, kalau enggak hari ini kapan sih belajarnya. Dengan percaya dirinya aku maju, aku menceritakan tema tentang kedisiplinan, tentang barisan mereka, baris berbaris. Nah, dari asistensi mengajar ini saya diajar untuk dapat berbicara di depan umum, di depan siswa. Bagaimana sih seorang guru dapat berdiri untuk menyampaikan materi serta menyampaikan segala karakter yang harus dimiliki oleh siswa. Jadi di sini kita diajarkan dalam berbicara. Itu sih yang menurut saya dapat saya ambil di asistensi mengajar ini.
1: Nah, selanjutnya tadi kan wahana kampus ini adalah seperti wadah.
0: Iya,
1: itu betul. Berarti termasuk organisasi. Nah, kita sudah tadi membahas sedikit-sedikit lah tentang organisasi. Tapi saya mau bahas sedikit bahwa banyak juga organisasi di dalam kampus.
0: Okay.
1: Contohnya MPS, BEM, dan Maperwa. Nah, kami waktu tahun 2024, waktu saat Hari Pendidikan Nasional. Nah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melalui BEM dan Maperwa mengadakan FGD.
0: Okay.
1: forum group discussion. Nah di situ kita banyak belajar. Kita banyak belajar bagaimana berpikir kritis, bagaimana menjadi seorang guru yang profesional. Jadi itu tadi, jangan lupa memilah-milah organisasi. Tapi kalau organisasi di dalam kampus sudah pasti bagus ya kak. Aja sih kak.
0: Oke. Ngomongin tentang FKIP nih, kalian calon guru kan ya? Guru, aku pengen tahu deh emang ngaruh gitu ya ikut organisasi buat jadi guru yang lebih keren, menurut kamu gimana tuh? Ngaruh gak sih ikut organisasi tuh jadi guru yang keren, apalagi kan Gen Z ini kan pengennya yang keren, keren gitu ya, yang keren intan gitu ya. Dari untuk Rico dulu, gimana nih menurut Rico?
1: Oke, menurut saya organisasi
0: berpengaruh
1: menjadi
2: seorang guru.
1: Organisasi berpengaruh menjadi seorang guru yang keren. Menurut saya gimana ya? Berpengaruh lah. Karena di organisasi itu sebenarnya kita juga memiliki relasi.
0: Interaksi.
1: Interaksi, kreativitas. Kita kan kalau diskusi-diskusi itu di dengan organisasi pasti ini yang akan saya berikan untuk anak-anak nanti, untuk siswa saya nanti. Jadi menurut saya berpengaruh, tapi kembali lagi seperti yang tadi. Tetap teori harus tetap juga menjadi prioritas utama kita di kampus.
0: Kalau untuk Angel nih, aku pengen tahu dong pengalaman selama ikut organisasi yang ngaruh banget ke kamu gitu, yang bisa kamu kasih ke diri kamu dan juga orang-orang sekitar sebagai seorang calon guru.
2: Oke, organisasinya itu sih salah satunya HMPS ya. Ya walaupun bukan langsung ketuanya atau pengurus intinya, tapi anggotanya serta ketua koordinatornya. Di sini menurut saya sangat berpengaruh sih. Jadi menjadi seorang mahasiswa itu bukan hanya sekedar belajar, kita dapat juga berkomunikasi. Jadi di sebuah organisasi itu kita dapat sharing-sharing, berpendapat, saling memberi pendapat. Jadi di situ mengajarkan kita bagaimana kita harus menghargai pendapat orang lain. Bukan hanya kita ingin didengar, tapi kita harus mendengar juga.
0: Pasti ini udah nggak tabu lagi nggak sih yang namanya ChatGPT, terus juga sebagai mahasiswa yang cerdas gitu, kita sebagai mahasiswa cerdas nih, Angel dan juga Rico ya, menurut teman-teman nih, wahana kampus harus upgrade kayak gimana biar nggak keganti sama ChatGPT sama AI nanti kedepannya? Karena ini kayak AI ini nggak bisa kita lepasin juga kan dari diri kita gitu ya, kan kita juga harus mengikuti yang namanya era digital gitu kan, biar nggak gaptek-gaptek amat gitu ya. Nah menurut Rico sama Angel nih, apa yang harus di upgrade sama kampus biar nggak tergantiin sama ChatGPT terus sama AI kedepannya tuh seperti apa?
2: Oke, mungkin dari saya dulu ya.
0: Boleh, kemungkinan dan Rico juga boleh.
2: Nanti kalau ada tambahan dari Rico nggak apa-apa dipersilakan.
0: Dua-dua juga boleh.
2: Oke, benar yang kakak sampaikan tadi bahwa AI ini udah gimana ya?
0: Merajalela.
2: Iya, merajalela. Kadang-kadang kalau ada tugas ya ChatGPT gitu.
0: Udah ketahuan.
1: Tapi untuk bukan untuk ditiru ya.
2: Iya, bukan untuk ditiru.
1: Pakainya dikit-dikit aja.
2: Dikit aja ya. Jangan juga kita copy paste semua. Jadi kita harus boleh kita menggunakannya, tapi kita jadiin sebagai pedoman kita. Jadi kalau contohnya kita mencari sesuatu, kita cari seperti ini, contohnya berbicara seperti ini gitu kan. Nah, jadi kita jangan langsung copy gitu. Kita harus menambahkan wawasan kita, menambahkan beberapa yang pengalaman kita yang harus kita sampaikan dalam soal tersebut gitu.
0: Nah, kalau menurut Angel nih sama Rico, kampus harus upgrade kayak gimana biar nanti enggak terganti sama AI, terus juga enggak terganti sama ChatGPT. Siapa tahu kan dulu nanti kamu jadi dosen gitu ya. Rico sama Angel. Menurut kalian gimana?
1: Oke, kampus perlu mengupgrade apa ya, Kak? Oke.
2: Ke AI.
1: Iya. Mungkin kalau dari saya ini agak cukup berat ya. Mungkin karena membahas satu kampus dengan AI.
0: Menurut dari kamu pribadi aja.
1: Menurut saya yang perlu dilakukan kampus untuk mengupgrade itu kualitas sumber dayanya sih, Kak. sumber daya manusianya. Bagaimana kampus, orang-orang dalam kampus, mau dosen ataupun mahasiswa, tenaga di dalam kampus itu menggunakan AI itu sebagai penambah informasi, sebagai penambah referensi-referensi. Jadi tetapi seperti yang dibilang Kak Angel tadi, jangan terlalu hanya menjadi pedoman saja, hanya menjadi pedoman, dan kiranya kampus juga semakin gimana ya, kampus semakin meningkatkan kualitas dengan bantuan-bantuan, kan itu ya bisa membantu kita juga untuk meningkatkan kualitas. Jadi mungkin hanya itu sih Kak, agak apa juga gitu.
0: Kita nggak bisa lepas yang namanya teknologi.
1: Iya,
2: ya, teknologi.
0: Kita nggak bisa, karena kita udah ada, kenapa nggak dipakai gitu. Ya. Tapi seperti yang bilang Angel tadi, kita nggak boleh lepas juga gitu ya. Karena ada yang beda nih sama yang pakai feelingnya atau kalau pertanyaan itu nggak dapat.
2: Iya.
0: Terus itu kalau kita ngasih pertanyaan spesifik banget, itu nggak bakal bisa. Nah itu tuh yang beda itu, kayak jawabannya yang dari manusia sendiri gitu ya. Jadi ya buat teman-teman di luar sana, boleh lah menggunakan AI. Menggunakan teknologi yang agak tech gitu.
1: Iya, betul.
0: Bodoh-bodohin juga.
1: Iya. Sekali,
0: ada si AI.
1: Iya, betul.
0: Nah, boleh, tapi digunakan sebagai, boleh dibilang itu sebagai referensi
1: ya,
0: gitu, untuk membantu kita. Ya, jangan sampai juga kita yang duit sama sih.
1: Betul.
2: Ya. Jangan. Jadi, semuanya juga.
1: Kembali ke kualitas diri tadi.
0: Betul, membantu, boleh referensi, boleh.
1: Iya.
0: Tapi, kopas sih jangan lah.
1: Betul.
0: Kita balik lagi nih sama Pro 2. Kewahana kampus adalah

0: Berpengaruh ya kak, berpengaruh. Nah, mungkin yang awalnya kita, yang awalnya saya mengira kuliah itu hanya sekedar belajar saja. Tapi setelah saya belajar, setelah saya masuk Universitas Nias, ternyata bukan hanya sekedar belajar saja. Seperti yang kami katakan tadi, okay, masuk pada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ya, di mana di situ kami diajarkan untuk berkualitas, lebih kreatif, menciptakan ide-ide baru, dan juga beradaptif. Jadi kami dapat berkolaborasi juga bersama kawan-kawan kami. Jadi sehingga kita tidak hanya berpatokan saja dalam materi. Jadi adanya perkuliahan ini kita dapat berkomunikasi dengan teman-teman kita.
1: Dari Riko gimana Riko?
2: Oke, dari saya sendiri, seperti kalian bilang tadi, bagaimana sih setelah keluar ya dari universitasnya sini? Nah, ya. Nah, untuk mendapat kerja di masa sekarang ini, jujur itu bukan hal yang mudah.
0: Hal yang mudah.
2: Oke. Tetapi di Universitas Nias kita sudah dipersiapkan. Kita punya skill. Universitas Nias siap menampung skill kita. Bagaimana skill kita itu dipergunakan untuk masyarakat. Jadi seperti saya digunakan menjadi MC di kampus. Jadi kita tidak tahu kedepannya bahwa orang-orang juga mengenal kita. Orang-orang mengenal kita bisa menggunakan jasa kita menjadi MC di luar. Jadi sebelum kita keluar dari Universitas Nias sudah pasti kita dipersiapkan dengan baik. Tetapi juga bagaimana skill kita itu bisa dilihat oleh dosen. Kita tidak boleh menutup mata bahwa kita harus cari, bukan kalau cari perhatian mungkin termasuk agak gimana ya. Tapi kita harus dilihat dosen. Bagaimana sih skill kita itu bisa dilihat dosen? Saat saya waktu menampakkan skill saya, bukan apa ya kak, tapi di temu ramah, di temu ramah di semester 1, saya berani saya harus menjadi MC karena dari dulu mungkin itu keinginan saya kak. Jadi seiring berjalan waktu dosen-dosen, oh ini bisa. Jadi kita dipersiapkan, kita diutus-utus oleh kampus gitu sih kak. Ya apalagi sama ibu wakil dekan 3 FKIP kita
0: memberi ruang.
2: Ya memberi ruang. Dan rata-rata dosen-dosen di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu tetap memberi ruang. Mereka mereka tetap menjadikan kita sebagai mahasiswa yang punya skill. Walaupun kadang mahasiswa malu-malu nggak mampu.
0: Kadang nggak mampu juga.
2: Iya, tetapi dengan adanya ada prodi ini, ada dosen-dosen ini, kita bisa mengeluarkan skill-skill terbaik kita.
0: Yang tadinya malu-malu.
2: Iya gitu. Betul.
1: Keren. Kalau dari pengalaman Angel gimana Angel?
0: Oke, kalau untuk Bang Rico tadi mungkin MC ya. Iya. Tapi aku lebih
2: dari
0: ke
2: dari tadi tuh ya. Gak apa-apa kan?
1: Ya gak apa-apa dong.
2: Langsung kalian promosi gitu.
1: Iya. Siapa yang mau ada acara tolong dong. Ya,
0: gunakan jasa. Oke, aku sih lebih ke tarian ya kak. Aku lebih ke tarian. Jadi setiap ada kegiatan aku lebih ke kadang tarian, nyanyi. Terakhir kami ikut nyanyi di 17-an Agustus dan meraih juara satu. Prodi kami meraih juara satu.
2: Jadi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini bukan hanya berfokus pada teori-teori. Banyak kegiatan yang sudah kita lakukan. Hari ini ada Parent Day. Mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia menampilkan pertunjukan mereka menggunakan bahasa Inggris di depan orang tua mereka. Ada juga telaah puisi, telaah drama. Jadi sekali lagi bukan menjadi teori.
0: Itu,
2: iya.
0: Jadi mata kuliah itu jadi ada kita tahu.
2: Iya betul.
0: Gitu.
2: Ini oh berarti dari mata kuliah ini saya belajar ini. Saya harus saya suka seni mata kuliah ini. Saya harus meningkatkan kualitas saya gitu.
0: Iya, jadi di situ nanti kita tahu kemana sih kita berujung gitu. Jadi seperti saya tadi masuk pada tarian. Saya lebih suka tarian. Jadi setelah ikut kami nyanyi meraih juara satu. Jadi aku juga ikut pas Hardikdas ya Bang Rico ya. Itu kegiatannya kemarin luar biasa ya kegiatannya. Jadi di situ kami dipilih dari utusan prodi kami jadi tarian. Jadi di setiap prodi itu ada utusan, setiap prodi ada tarian. Jadi di situ Angel

0: sebagai tarian Sekapur Siri, wow. Tapi bukan universitasnya ya, ini hanya di prodi saja. Jadi menurut Angel itu pengalaman dilihat oleh banyak semua orang itu cukup deg-degan gitu. Ya. Tapi setelah Angel bilang ya udahlah ini kalau tidak ikut ya pasti sampai sekarang masih belum bisa tampil di depan orang-orang
1: lagi gitu.
2: Benar ya. Sih. Salah satu cara kita biar enggak gugup-gugup amat memulai dari hal-hal kecil.
0: Iya, memulai dari hal-hal kecil.
2: Ngomong coba dari kelompok kita berani ngomong gitu.
0: Itu dialah tadi presentasi di dalam kelas. Jadi di dalam kelas ada presentasi, di situ diajarkan bagaimana kita dapat tampil bersama kelompok. Mungkin memang kelompok tapi satu orang tetap berbicara.
2: Iya sih, benar-benar sih. Nah, sebagai mahasiswa nih, gimana sih Angel sama Riko ngebuktiin bahwa ternyata kampus itu bukan cuma, efeknya itu bukan cuma ke diri sendiri gitu. Bukan cuma ke diri sendiri, tapi juga bisa untuk lingkungan sekitar, orang-orang sekitar, sama keluarga, teman-teman sekolah gitu. Gimana tuh kira-kira? Gimana cara kita sebagai mahasiswa ngebuktiin gitu?
0: Oke. Mungkin dari aku dulu, ya benar yang kakak bilang. Jadi kadang-kadang orang di kampung kita kan, kadang-kadang udah kuliah gini-gini ya, entah kayak mana gitu. Nah, tapi
2: mau jadi apa?
0: Mau jadi apa gitu bener, kan? Bener. Padahal mereka nggak tahu. Mungkin orang-orang bilang bahasa Indonesia itu kayak gini.
2: Emang itu mah gampang gitu.
0: Iya gampang gitu kan. Aku sendiri kemarin bilang bahasa Indonesia gampang, padahal setelah mempelajari ternyata banyak hal-hal yang masih belum aku ketahui.
1: Betul, betul.
0: Jadi semua orang tahu bahasa Indonesia, tapi tidak semua orang mampu berbahasa Indonesia yang baik.
2: Iya, karena kita sebagai orang Indonesia aja mikir kayak, ini bahasa negara aku gitu.
1: Iya betul, betul.
2: Ada, iya ternyata bahasa Indonesia tuh yang kayak gini bahasanya gitu, ada bahasa-bahasa baru gitu ya.
1: Iya.
2: Keren banget sih. Oke, dari Angel itu doang.
0: Iya.
2: Oke, dari Riko sendiri, dari Riko. Gimana Riko ngebuktiin bahwa kampus itu benar-benar ngaruh banget buat bukan cuma buat diri Riko sendiri, tapi buat teman-teman sekeliling kita juga, buat keluarga sama masyarakat juga tuh ngaruh banget gitu.
1: Betul, Kak. Bagaimana kita ya? Saya sendiri menunjukkan bahwa apa tadi Kak? Universitas Nias itu
2: sebagai wadah.
1: Sebagai wadah. Nah, menurut saya di universitas tadi sudah saya singgung sedikit bahwa di universitas Nias itu kita tidak keluar dengan kualitas yang main-main. Jadi yang bisa kita tunjukkan ke masyarakat bahwa kita sudah berkuliah itu bagaimana pola pikir
0: kita,
1: bagaimana pandangan kita terhadap sesuatu, bagaimana kita bisa berbicara. Kan banyak sekali yang berbicara asal-asal. Dan itulah di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini kita dapat memberitahu ke banyak orang bahwa bahasa itu tidak sekecil itu, tapi bahasa itu seluas dan sebesar itu. Jadi untuk masyarakat juga yang bisa saya berikan mungkin seperti yang pola pikir,
0: sikap
1: disiplin
0: ya.
1: itu sangat berpengaruh karena kalau kita terlambat di mata kuliah, itu bisa kena apa? Bisa di absen.
2: Set ending ya.
1: Iya.
2: Set ending sih itu ya. Aku pengen tahu dong kalau seandainya 5 tahun dari sekarang buat Angel sama Riko, kalian itu pengen dikenang sebagai mahasiswa FKIP yang seperti apa nanti di kampus? 5 tahun dari sekarang nih, aku pengen nantinya dikenang sebagai mahasiswa yang pinter, yang gini-gini. Kalau dari Riko sama Angel kayak gimana?
1: Oke, kalau dari saya dulu, untuk 5 tahun ke depan, semoga dari saya menjadi mahasiswa Universitas Nias, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, saya dikenang ini dulu sering menjadi MC kampus.
2: Wow.
1: Ya bagaimana ya?
2: Gimana ya?
1: Iya, emang nyatanya gitu.
2: Bener-bener.
1: Itu sih Kak.
2: Oke, sebagai Riko nih, ini deh mahasiswa yang dulunya sering MC. Keren banget dia tuh kalau MC gitu.
1: Walaupun enggak sering-sering kali tapi
2: setidaknya punya pengalaman.
1: Iya, punya pengalaman. Nah, di universitasnya itu ya.
2: Enggak semua orang bisa. Kadang orang mikir kayak MC itu gampang cuma ngobrol doang gitu, tapi itu kita harus nyiapin mental. Terus juga gimana kita kalau ngomong itu jangan enggak salah ngomong gitu ya, kayak gimana cara ngebangun chemistry kita sama audiens itu bener-bener luar biasa banget sih buat Riko yang udah pernah jadi MC. Kalau dari Angel, ke 5 tahun ke depan Angel bakal dikenang sebagai mahasiswa seperti apa dari FKIP?
0: Oke, dari aku semoga, aku berharap mereka kenang aku dari sisi ya belajar kedisiplinan juga.
2: Oh, si Angel yang disiplin banget itu ya?
0: Iya.
2: Si paling rajin itu ya?
0: Iya.
2: Oh, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Oke, terakhir nih. Amin gitu ya.
0: Amin.
2: Coba kalian kasih gambaran dalam satu kalimat yang singkat aja. Gimana gambaran Universitas Nias sebagai tempat membentuk mahasiswa yang berkualitas dan siap menghadapi masa depan? Buat dalam kalimat yang singkat aja deh. Nah, gambaran Universitas Nias itu seperti apa?
1: Universitas Nias ini adalah tempat bagi mahasiswa untuk belajar, bertumbuh, dan membentuk diri menjadi generasi yang berilmu, berkarakter, serta siap memberi dampak bagi masa depan. Nah, kami ajak juga adik-adik, jika masih bingung, jangan takut untuk kuliah di Nias. Kualitas memang belum nampak, tapi pasti yang kami yang sudah merasakan, kualitas itu benar-benar nyata, bagaimana skill kita itu digunakan dengan baik, dan bagaimana dosen-dosen itu menyayangi kita. Dosen-dosen itu mungkin kelihatannya garang, tapi nyatanya mereka sayang, sayang sekali.
2: Apakah ada ibu di sini?
1: Enggak, memang ini kenyataan.
0: Ini kenyataan yang kami rasakan.
1: Jadi kita tidak takut untuk berdiskusi. Dosen-dosen kita di Unias terbuka untuk berdiskusi. Itu sih kualitas yang luar biasa dari Universitas Nias ini.
2: Angel, dari Angel gimana nih Angel?
0: Bagi saya Universitas Nias itu yaitu wadah pengembangan potensi mahasiswa agar menjadi kreatif, percaya diri, dapat tampil dan disiplin juga.
2: Oh, keren, keren, keren. Aku pernah dengar gini katanya, coba deh, jangan kamu yang bangga punya kampus itu, tapi kampus yang bangga punya kamu, pernah punya kamu, gitu. Jadi kayak kita buat gimana kampus itu bangga udah punya mahasiswa seperti kita, seperti gitu. Jangan kita bangga kayak aku kuliah di universitas itu loh, gitu. Yang kita banggain nama kampusnya, gitu. Kalau bisa, kalau kita bisa dapat prestasi yang kayak kampus bangga udah punya mahasiswa seperti kita, itu udah luar biasa banget, bener nggak?
0: Iya benar.
2: Kuliah di mana aja itu bebas ya, karena itu semua tergantung dari kita sendiri. Kita mau kuliah di Jakarta, mau kuliah di Nias, ya kalau kita kuliah di luar sana tapi kita nggak giat belajar, kita masih kayak udahlah berfoya-foya, ya sama aja nggak sih?
0: Sama aja bohong.
2: Sama aja nggak sih kayak dari ketimbang kita kuliahnya di Universitas Nias masih di daerah tercinta kita, tapi kita punya kualitas yang luar biasa. Kita bisa ngembangin, kita bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita, itu udah the best banget sih menurut aku ya. Oke, terakhir nih, terakhir lagi nih. Terakhir mulu deh, udah jam 4:30. Oke, terakhir nih, pesan buat adik-adik di luar sana yang masih ragu, aku kuliah nggak ya, atau mungkin masih ragu, aku pengen jurusan apa ya, nih buat kakak-kakak senior nih. Dari Angel Amariko.
1: Oke, mungkin dari saya dulu ya kak. Untuk teman-teman adik-adik dari SMA SMK Sederajat yang masih bingung untuk kuliah di mana, memilih jurusan apa, dan saya sampaikan dulu bahwa kuliah itu bukan untuk mengikuti-ngikuti teman mau
0: ikut
1: kemana. Iya, tetapi pilih jurusan dengan minat yang baik. Kita di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini mempromosikan banyak sekali keterampilan-keterampilan yang bisa kita asah. Nah, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sendiri ada 8 fakultas. 8 prodi. Jadi semua adalah prodi-prodi terbaik dengan kualitas-kualitas yang mantap, kualitas-kualitas yang tidak kalah dengan prodi lain di kampus-kampus luar sana. Jadi jangan takut memilih Universitas Nias. Sekali lagi jangan takut. Iya, itu aja.
2: Angel nih.
0: Baik, buat adik-adik jangan takut untuk melanjut di Universitas Nias. Jangan jauh-jauh gitu, tapi tergantung diri sendiri. Cuman pesan dari kakak, jangan takut untuk tampil untuk berkuliah di Universitas Nias. Untuk memilih Universitas Nias, karena buat apa kita jauh-jauh sedangkan kita tidak ikut serta? Buat apa nanti kuliah di luar sana sedangkan hanya untuk sekedar mengikuti
1: teman,
0: ngikut teman saja. Makanya ayo buat adik-adik, mari melanjut di Universitas Nias. Kalau mau juga bergabung bersama kami di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, mari.
1: Kami menerima baik adik-adik. Ini adalah rumah kita. Prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini nanti adalah rumah kita. Jadi jangan takut, dosen-dosennya di FKIP ini tidak ada yang garang. Mungkin mukanya garang, itu wajar karena pasti dosen juga harus menjaga apanya ya,
0: iya,
1: citranya. Tetapi dosen-dosen kita ini kita bisa ajak berdiskusi, apalagi ada dosen PA nantinya. Jadi jangan pernah takut untuk kuliah
2: di universitas,
1: di universitas nih ya.
2: Di universitas itu udah buka pendaftaran belum ya?
1: Udah.
2: Boleh dong kasih tahu dong di
0: gelombang dong ketiga.
1: Sekarang
2: boleh
1: ya.
2: Boleh dong tuh tanggal berapa gitu tutup pendaftarannya?
1: Setiap hari pembukaan pendaftarannya, tetapi sekarang sudah masuk gelombang ketiga. Nanti sampai bulan Agustus ya, Bu. Sampai bulan Agustus kita masih bisa menerima pendaftaran. Jadi ada juga, bisa juga menerima mahasiswa transfer, mahasiswa RPL, rekonstruksi pembelajaran lampau. Jadi banyak sekali, ada juga kelas malam. Tapi di FKIP kita hanya ada reguler dan RPL di BK gitu.
2: Jadi nanti buat adik-adik yang pengen daftar di UNIES, di UNIES itu kayak gimana nih?
1: Nanti bisa melalui PMB UNIES HCID atau melalui
0: panitia langsung
1: ada di FKIP dan rektorat. Bisa juga melalui Ibu Wakil Dekan 3 FKIP bidang kemahasiswaan dan alumni pasti.
2: Okay. Tapi ada sosial medianya juga kan?
1: Ada.
2: Belum di-spill dong sosial medianya?
1: Sosial media dari FKIP yaitu FKIP Universitas Nias dan Prodi yaitu Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bisa juga melalui Bapak Kaprodi, Bapak Lestari Waru SPD-MPD atau Ibu Sekprodi, Ibu Nuribe Halawa SPD-MPD. Dan untuk jika mau dengan Universitas Niasnya, kita punya laman media sosial yaitu Universitas Nias.
2: Oh, wow, semoga tahun ini banyak yang daftar ya. Banyak daftar. Iya, waktu zaman aku dulu tuh banyak banget tau gak sih, hampir itu dulu masih belum jadi universitas, itu 500-an lebih gitu.
1: Wow. Kita angkatan kita 1000.
2: Oh yeah. Wow,
1: 1000 lebih. Jadi makanya jangan pernah takut kuliah di UNIAS. Kita-kita ini aja pun dari UNIAS.
2: Bener, keren. Yeah, jadi gitu. Ya teman-teman Prodi lagi dengerin Prodi FM, pokoknya jangan takut untuk kuliah di Universitas UNIAS. Kamu bakal dibenahi dengan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Even kamu juga pengen kuliah di luar sana juga gak apa-apa, tapi intinya itu semua tergantung dari diri kamu sendiri. Dimanapun kita kuliah gak apa-apa gitu ya. Yang penting kamu niat belajar gitu ya. Pengen jadi orang sukses lah pokoknya.
1: Betul. Semua kampus sama aja kok.
2: Iya benar.
1: Asalkan tergantung diri kita sendiri.
0: Diri kita, mulai dari diri kita sendiri.
2: Lihat nih, Riko sama Angel udah dibenahi dengan jadi mahasiswa yang sangat luar biasa. Berani berbicara di depan umum itu udah sesuatu yang pencapaian sangat luar biasa. Gitu ya. Benar, ada juga loh. Kadang ada mahasiswa yang belum berani ngomong di depan umum gitu. Masih ada mungkin karena mental atau mungkin tidak terbiasa. Gitu ya. Tapi kebanyakan sih banyak mahasiswa yang benar-benar bisa berani berbicara depan umum gitu karena memang udah terlatih kayak pemakala, presentasi di depan teman-temannya gitu. Jadi teman Perdua jangan ragu untuk berkuliah, terserah kamu mau kuliah di mana saja, tapi alangkah baiknya kamu masuk di universitas yang tercinta kita ya. Kita udah punya universitas loh di sini. Masa cari yang lain sih ya enggak sih teman Perdua?
1: Dan jangan lupa pilih apa ya? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nias dan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra. Kita tidak bosan-bosan mempromosikan kampus terbaik kita. Bagi kita itu adalah kampus terbaik. Jadi kita tidak akan bosan. Pasti kamu tidak akan menyesal.
2: Oke, okay, baik. Nggak terasa nih, udah 5.20 aja nih.
1: Kasihkan ngomong ya.
2: Tapi kan tadi kan udah lewat dari jam 4 juga ya.
1: Iya.
2: Oke lah, nggak apa-apa lah gitu ya. Aku yakin Prodi FM pantengin terus kok. Dan makasih nih buat Angel sama Riko yang udah meluangkan waktunya di sore hari ini, meskipun tadi mohon maaf ya agak terlambat ya karena sesuatu dan lain hal ya. Jadi kita juga menyelesaikannya agak lewat dari jam 4 juga. Tapi enggak apa-apa ya?
0: Enggak apa-apa.
1: Justru kita juga minta maaf.
2: Enggak kapok ya? Enggak kapok ya?
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Oke, makasih nih buat teman-teman semuanya yang udah dengerin Prodi FM juga. Semoga dengan adanya Dunia Kampus ini bikin kita jadi tetap bersemangat untuk kuliah dan gak ragu untuk kuliah terus. Dan makasih juga nih buat Ibu pendamping, boleh say hello di kamera dong Ibu.
1: Sini Bu.
2: Halo Ibu. Wih keren loh Ibu ini selalu.
1: Ini yang selalu mendampingi kami.
2: Selalu mendampingi loh Ibu ini. Sehat terus ya Ibu ya. Say hello nih. Ini teman-teman dari universitasnya kayaknya lagi nonton juga ya.
0: Iya. Mudah-mudahan.
1: Halo Bapak. Atau Papa Mama juga halo.
2: Untuk kemungkinan besar nilainya A nih, kayaknya si Angel nih.
1: Amin. Kalau aku udah A. Iya.
2: Bener. Oke, makasih ya untuk teman-teman. Makasih juga Ibu untuk udah luangin waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan mahasiswa yang berbeda.
1: Tapi jangan bosan ya kamu lihat kami.
2: Ya enggak bosan lah. Oke, thanks juga nih teman Perudu yang udah pentengin kita dari jam 4 tadi sampai sekarang. Acara ini akan terus ada teman Perudu setiap hari Senin pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. So, aku Nadine pamit dan teman-teman juga pamit. So, tetap stay terus di Perudu FM, teman terbaik kamu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk

0: di syntax buat error, belum lagi string dan C++, Python, semuanya lah.
1: Susah banget bahasanya. Aku curiga dia yang buat program ini perempuan ya, susah dimengerti.
0: Bisa jadi gitu.
2: Memang perempuan loh sang programmer pertama di dunia, namanya Augusta Edel Byron atau sekarang dikenal dengan nama Edel Lovelace, sang penulis dan matematikawan Inggris. Dalam kurun satu tahun, yakni tahun 1842 sampai 1843, dia menerjemahkan sebuah artikel karangan matematikawan Italia Luigi Menabrea mengenai mesin. Ada yang kala itu dikenal sebagai Countess of Lovelace atau penyihir angka, menambahkan berbagai catatannya sendiri yang membuat transkrip 3 kali lebih panjang daripada aslinya dan membuat bilangan Bernoulli yang menjadi cikal bakal difference engine atau mesin perbedaan, di mana komputer mampu membuat tabel matematika secara otomatis. Yang dibuat antara tahun 1885 menjadi komputer mekanika pertama. Penemuannya atas mesin ini juga termasuk penggunaan algoritma pertama yang dimaksudkan untuk diproses oleh mesin. Atas karyanya ini, ia sering dianggap sebagai programmer komputer pertama di dunia.
1: Oh gitu. Pantes bahasanya rumit dan susah dimengerti ya?
2: Masa sih?
0: Iya, kayak kamu.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat jugalah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli, teman.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: I'm Zach, by the way.

kamu teman Prodi 2, soalnya seperti biasa nih pada pukul 16 lewat 11 waktu Indonesia Barat, teman Prodi 2 kita akan bergabung langsung dengan Prodi Pro 1 RRI Gunung Sitoli buat kamu di sore hari ini.

我赢。

di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian,

0: Indonesia. Ini dia Music Lancer.
1: Selamat malam.
2: Halo, halo, halo Indonesia, selamat malam.
1: Oke, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman pro 2 Suara Indonesia.
2: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
1: Wah, besok diskon nih.
2: 77 bener. 77 bener, gak salah.
1: Gimana hari Seninnya, teman pro 2?
2: Yoi, semoga lo baik-baik aja dan semoga lo gak dimarahin bos ya.
1: Amin, amin. Semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
2: Kenapa?
1: Masih libur.
2: Oh ya bener sih. Bener ya, bangun siang.
1: Bangun siang.
2: Gak ngerjain banget. Iya bener, dengan enak sepatu rodamu.
1: Hei, siapa? Oke deh, kalau gitu teman bro 2, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
2: Yo,
1: segala macam gitu ya.
2: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
1: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
2: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
1: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105.
2: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul banget, mau pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga pro 2 FM Suruh Indonesia.
2: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: berada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil,
0: rame banget bro. Ya.
1: Ini benar-benar.
0: Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh, boleh.
2: Ini
3: nyala-nyala.
1: Ah, nyala, aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo, Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
4: Bunti, Indra. Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Oke, Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama Pro 2, bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Roman, apa kabar? Gimana kabarnya?
7: Sehat.
0: Aman ya? Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini?
7: Kita tuh yang muter-muter bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana, macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak. Oh, iya.
1: Beneran?
7: Ngebul banget.
1: Apa sih, oh, iya.
7: Apa, Pak?
3: Enggak.
0: Jangan.
3: Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan, terus. Gue bilang, wah menyala abangku gitu.
0: Oh iya,
3: Ocin jangan.
0: Jadi
3: buat teman-teman hal-hal yang
7: gak boleh diucapin,
3: kata-kata yang tidak jangan diucapin.
1: Oh,
4: nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicara orang-orang kan?
0: Iya itu.
3: Menyala,
0: oh,
3: iya, kebakar terus menyala abangku.
0: Iya bang, untung gak jangan parkir sini bang gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya, iya. Jangan terlalu semangat, masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Oh iya, udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
5: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Okay. Wow.
0: Sebelum-sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan aku yang ngasih jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu, dengan total 5 tahun itu?
6: Enggak sih. Kalau dulu itu kayaknya ini deh, misalnya interpretasi.
5: Oh.
6: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke. Okay.
6: Berempat gitu.
0: Iya. Okay.
5: Kita berempat.
3: Summerlin.
1: Oh, Summerlin.
0: Itu udah tau tuh. Bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
6: Iya, baru.
0: Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari November.
0: Oh baru banget.
6: Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gue kira tuh side projectnya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlinnya yang naik. Gue kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah
6: kita
0: ya.
6: Kita baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh gimana?
6: 25, sorry. 2025.
0: Nah belum. Jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu, warna lah.
1: Oke, okay. lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
6: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Oh, ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan. Oh,
6: singkatan.
0: R.
6: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
6: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Oh. Biar
6: itu. Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa Romansa?
6: Kenapa Romansa?
3: Lu aja cing.
0: Kenapa?
3: Oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Okay. Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu. Okay. Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai. Ya somehow nemu Romansa.
0: Iya. Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Iya. Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Oh. Biar okay. Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Oh
1: bener.
0: Gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Hmm. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Siapa satu orang?
2: Tidak ada.
5: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Triggernya satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Enggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah, di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi enggak ada batasan genre atau apa.
0: Ya oke. Okay. Gitu.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop, pop banget, ada yang elektronik.
0: Iya. Yeah.
3: Terus yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya enggak dipatenin lah ya, istilahnya lah ya. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya enggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Iya, nice, karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya.
0: Yeah.
3: Denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi.
0: Yeah.
3: Sesimpel ya misalnya gitar beli efek baru.
0: Oh, oke. Okay.
3: Pengen sound baru.
0: Iya. Mm.
3: Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa.
0: Iya.
3: Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke, oke, oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana?
1: Aduh.
0: Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Iya.
2: Gitu. Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: itu tuh
2: kita manggung perdana juga terus out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Bisa, beda banget lah sama yang Summerlin kemarin gitu.
0: Iya, benar-benar
2: buka market baru benar-benar.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Oh, oke. Okay. Seru.
3: Kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
2: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak gitu. Juga masak ya. Main palu gada. Tambah-tambahan emang. Oke deh. Ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul. Jadi jangan mana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
8: Music Live Chat.

0: DMLZ pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Okay. Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Bungsi. Angkat kaki? Jangan.
1: Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia.
0: Gimana? Berarti lo semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke. Okay.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke. Okay.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu, masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke. Okay.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Okay.
3: Kayak ada di track judulnya Abu-Abu, itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-Abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Itu mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum.
0: Yeah.
3: Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu.
0: Yeah.
3: Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Ya?
2: Yeah.
3: Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
0: Oke. Okay.
1: Okay.
0: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah, kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
1: Nah, tuh.
3: Mana?
0: Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh, gitu. Mungkin edit bisa jawab kali ya. Coba bantu
2: jawab. Karena gak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget, gue hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar,
1: iya benar.
2: Sebenarnya emang make to pack aja, liriknya dicocokin, maksudnya cocok-cocok, dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini-gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Nantinya kapan nggak tahu. Ini nantinya kapan nggak tahu kan?
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya.
0: Mungkin itu mungkin ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang
1: gitu. Daripada nanti ya.
0: Tuh cuma bro dua ya, selesai sekarang. Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
3: Ya, kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh.
0: Yeah.
3: Itu juga cukup ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh single-nya judulnya Candu. Dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas. Itu pop Indonesia banget.
0: Oke.
3: Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu.
2: Kagetnya gimana?
0: Kirain kaget.
1: Oh. Jangan.
3: Oke. Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga ya,
1: apa?
3: Bule latah nggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Okay. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
2: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Dari kapan? Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
2: Enggak sih.
3: Itu tuh langsung. Jadi, candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini. Ya udah.
0: Itu sih.
3: Karena kita indie.
0: Ya.
3: Kemarin enggak ada pressure dari manapun. Rilis aja udah, sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke. Okay.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena punk kan setahu gue bebas kan. Boleh diatur kalau pang diatur. Jadinya apa?
1: Gak tahu juga, bukan pang namanya. Ya.
0: Jadinya pang kisbra.
1: Pas kibra.
0: Sorry. Lawakannya lumayan bapak-bapak sih.
1: Lumayan.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pang kisbra ya.
0: Kalau diatur-atur pang kisbra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu Focus Track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go.

0: dia ya salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Aduh. Tapi kalau yang ini ya popangnya nih. Nanti bisa diekspor lainnya, EP lainnya bisa didengerin di SP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada ya? Berapa yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV. 4
0: MV. Wah, gokil. Bisa langsung dicek ya.
2: Sambil ini tuh selesai tuh.
0: Apanya?
2: Video terbarunya selesai.
1: Selesai ya, baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya teman-teman berdua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita gak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau gak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun gak 10 dari 10 ya.
3: Menguji perpecahan?
0: Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial ya, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu. 20 detik.
2: Dua.
0: Atau ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu,
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lu gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah, bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
4: Ya, oke, kalau sebagai performer, ya gue sih merasakan kayak, karena kita yang di panggungnya kan main musik, gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat, sebagainya have fun gitu loh.
1: Oke.
4: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi, tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan momen itu.
1: Jadi,
2: menghargai juga.
4: Iya, makanya bingung juga sih. Ya, kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Iya. Oke.
2: Menurut gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan. Tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: gila-gila sih.
2: Tapi sah-sah aja.
3: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan. Orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
4: Karena full
0: ternyata. Oh wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
3: Nah, konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Iya. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
3: Karena emang hak mereka juga untuk rekam.
0: Benar.
3: Gitu lah.
0: Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya.
2: Daripada gak datang.
1: Bener.
2: Diancam balik ya.
0: Bener. Harus diingat ini pertanyaannya hot take. Memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Lo ya. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
4: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
4: Disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
4: Jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
4: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
4: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari satu sampai track 10.
1: Betul.
4: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang. Karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single, satuan apa. Jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan.
1: Benar-benar.
4: Jadi ya attach-nya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi di balik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya.
3: Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu bener. Tuh.
3: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
3: Cuman maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Biar kerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, endingnya seperti apa.
4: Karena sekarang segampang gitu, kan? Gak suka skip.
1: Iya. Iya.
4: Denger intronya aja, gue gak suka ya nih.
0: Iya sih.
1: Bener.
2: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu.
0: Iya.
2: Kan? Hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, bener-bener di play sampai kelar gitu, kita baca
3: liriknya. Iya sih. Kayak The Massive Natural tuh kan jarang orang dengar.
1: Bener.
4: Mungkin
3: ya itu kan maksudnya
0: ketahuan umur ya kan, jadi
3: tahu-taunya kan diantara kalian apa
1: bener ya, yeah. Rame-rame ya
0: gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya
2: full ya guys.
0: Ya wajib kalau gitu. IP dari Romansa
1: bener-bener ya, coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya, anak punk pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
4: Anda sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
4: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
4: Jadi enggak terpatok satu genre punk itu, mungkin karena tampilan luarnya kan. Seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
1: Ya. Benar.
3: Karena bukan kalau punk ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke.
3: Beda pemain gitu.
0: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Benar.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
4: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
2: Iya, apa-apa. Gue juga nggak, gue nggak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sasa aja, normal.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
3: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
0: mana.
4: Karena kalau Joe memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton. Iya.
1: Oke.
3: Emang apa? Tidur. Iya. Bukan itu. Oh,
2: yang ke bioskop.
3: Gantung ke bioskop aja. Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
4: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu. Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan. Mungkin iya, partnernya gak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih, kalau temen, biasa temen nontonnya enggak, ya udah sendiri mau ngapain kan.
1: Iya, bener.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir.
1: Oh, dari lu, apa gua?
0: Dari gua deh.
1: Oh ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri? Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut?
3: Sepakat tadi mana nih?
2: Viral berapa yang lu beda-beda?
1: Viral berapa?
0: Misalnya sebesar garam dan madu deh.
4: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan gak penting, tapi kayak gak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerlin gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
4: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
1: Betul.
0: Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
4: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Lagi. Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
1: Yoi.
0: Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi, kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung Lusa. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Lama-lama kita bakal main ya di SCBD.
1: Lusa ya di SCBD.
2: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
4: Cara latihannya itu kan?
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
4: Langsung di follow Instagram Romansa.
2: S-nya 2
4: Romansa S-nya 2
1: titik
4: underscore.
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke. Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Banyak followers
1: udah. Iya, langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun Noel Shop-nya boleh.
4: Aduh.
2: Akun aja. Mau katanya biar bisa swipe up.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produ FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya, tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Produ. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Produ yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh iya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif gini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga, Clara.
4: Music Life Chat. Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Usmani tidak lupa menggosok gigi. Iya iya bentar. Berisik banget sih. Gak sabaran banget toh kamu ini.
1: Biarin. Astaga kakak, air satu bak habis. Boros banget sih pakai airnya.
0: Aduh, namanya juga mandi, biar bersih dan wangi. Lagian, tinggal puter kerannya, air juga udah ngalir. Kok repot banget sih?
1: Wah, wah, wah, wah, wah, wah. Ini nih yang gak patut dicontoh. Kurangi penggunaan air berlebihan, gunakan seperlunya, kalau bisa hemat.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa like. Itu sangat membantu gue dan channel gue. Sesuai dengan janji gue di video kemarin, gue akan ngumumin pemenang dari giveaway tote bag bayangan penyaksi di channel ini. Eh apaan sih? Di video ini, sekarang, tanggal 9. Yes. Jadi pemenangnya siapa? Pemenangnya adalah NVA_YLD. Bagi pemenang bisa langsung DM bayangan penyaksinya, nama panjang Anda, terus alamat sama nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan bagi yang belum menang, jangan berkecil hati, karena mungkin nanti kedepannya akan ada event-event seperti ini lagi, who knows. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan sekarang. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Thanks for watching and see you guys in the next one. 101.3
1: FM Pro 2 Gusin. Come on man, please deh. Hari gini, kalau kita gak concern sama bahasa Indonesia, siapa lagi? Bahasa Indonesia is the best. Tapi up to you sih. Asli, gue ilfeel banget dengan bahasa kita di mix gak karuan. Sok gaul, keminggris, gak penting banget. Maybe, kalau itu bikin lu pede, terserah. Secara lagi ngetren, men. Kalau bisa, pakai dong bahasa Indonesia yang baik dan gimana gitu loh. Kasian, men, kalau bahasa kita diacak-acak. By the way, dapat salam dari YD. Hah, apa? Lu bilang gue gak gaul? So what gitu loh.
2: Masih ingat kan? Kita pernah bersumpah mengakui satu bahasa. Bahasa Indonesia. Sumpah loh.

0: FM. Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini.
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
1: Tahu dari mana? So tahu banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci. Kamu juga nggak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman,

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: daripada kau beli baju hari rayamu. Udahlah, abangnya 2 setel. Sepatumu? Sepatuku udah baru, cantik-cantik lagi.
1: Tahukah Anda, tradisi memiliki baju baru saat Lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat Lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu, hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri. Sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Tradisi ini datang bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sejak saat itu, tradisi membeli baju baru menjelang Lebaran masih dilakukan hingga saat ini.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: One One Point Three FM.

0: Country FM Pro 2 Gusin.
1: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: One One Point Three FM.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 7.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, terima

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

Take another drink so I can kill the voice of reason I got.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: tulisan ini betul?
1: Aduh, salah nak. Untung aja kamu pakai pensil, jadi bisa dihapus.
2: Pak, ini suratnya. Silakan ditandatangani.
3: Baik. Aduh, salah lagi. Mana saya pakai pulpen? Gak bisa dihapus lagi nih.
1: Tahukah Anda kenapa pensil digunakan oleh anak-anak? Yaitu untuk memberitahu bahwa kesalahan masih dapat diperbaiki. Lantas, kenapa pulpen digunakan oleh orang dewasa? Yaitu untuk mengingatkan bahwa mereka tidak lagi muda mengulangi kesalahan yang mereka buat.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Teman terbaik kamu.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: One One Point Three FM.

0: Jam berperan penting dalam kehidupan manusia. Hingga saat ini, penemuan jam mekanik masih menjadi salah satu penemuan terbesar dan tertua dalam peradaban manusia. Tahukah Anda, ternyata setiap negara mempunyai cara tersendiri untuk melihat waktu pada zaman dulu. Di Yunani, jam matahari berbentuk mangkok terpotong, sedangkan di Mesir menggunakan obelis atau tiang batu. Di Tiongkok dan Eropa, jam lilin digunakan untuk mengetahui waktu di malam hari yang ditulis dari puisi Tiongkok pada tahun 520 Masehi. Sedangkan di Indonesia, jam matahari atau dikenal dengan istilah sandial dengan bidang refleksi horizontal mencapai 2.785 meter persegi dan jarum sepanjang 30 meter. Berada di kota Parahyangan dan diklaim sebagai jam matahari terintegrasi horizontal dan vertikal terbesar di dunia dengan sebutan The Biggest Sandial.
1: One One Point Three FM.

0: coba geser kendaraannya.
1: Banyak yang suka, banyak pula yang gak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam Politik Perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu hingga kini muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya. 101.3 FM Pro 2 Gusin.

0: menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Gilang, kamu tahu nggak posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan ternyata berbeda loh.
1: Ah, masa sih? Emang iya?
0: Coba kamu cek sendiri deh. Kemeja perempuan, kancingnya tuh berada di sisi kiri. Sedangkan kemeja laki-laki, kancingnya berada di sebelah kanan.
1: Oh iya? Kenapa bisa seperti ini ya?
0: Nah, begini ceritanya. Berawal dari kejadian abad 18 di Kerajaan Prusia, yaitu Kerajaan Jerman, yang waktu itu dipimpin oleh Raja Frederick Agung, awalnya posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan sama-sama di sebelah kiri. Lalu, di abad pertengahan, laki-laki banyak melakukan adu senjata dengan pakaian perang yang kancingnya berada di sisi kiri. Mereka harus bergerak cepat dalam mengambil pedang yang terletak di pinggang sebelah kiri. Sementara itu, tangan kanan mereka harus membuka kancing baju terlebih dahulu. Nah, agar gerakan mereka bisa lebih cepat, maka diubahlah posisi kancing pakaian pria di sebelah kanan, sehingga tangan kiri bisa segera membuka baju dan tangan kanannya mengambil pedang.

nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, pulang Ma. Samantha.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. 101.3 FM.

0: Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

Fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: One One Point Three FM.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman,

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Teman Pro 2, usai sudah kami dari pagi, siang, sore, hingga malam ini Senin 6 Juli 2020. Nah, kami akan kembali menemani Anda esok hari di formasi pukul pagi. Selamat malam, mimpi indah, dan sampai jumpa.

Selamat pagi sahabat kreatif, dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, kembali mengudara di frekuensi FM 101,3 MHz. Awali semangat pagi Anda dengan bersyukur kepada Sang Pencipta. Selamat pagi sahabat kreatif, selamat berjumpa, dan tetap merdeka.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Ketika Allah belum mengizinkan kita mendapatkan yang kita minta, sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.

0: FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
1: Barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Hadis Riwayat Muslim.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Kadang masalah hidup yang kita alami membutakan mata, memekakan telinga, membuat kita ingin lari, lari jauh dari masalah itu sendiri. Rasanya kita ingin menyendiri. Janganlah kita terlalu cepat membutakan mata. Lihatlah hikmah di baliknya. Jangan pantaskan pekakan telinga. Dengar dan yakinlah akan janji Allah. Jangan pula engkau lari. Hadapilah masalah itu karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita menyendiri, hakikatnya Allah bersama kita dan masalah pasti akan berakhir. Dan jangan kita takut. Hikmah kesusahan itu sendiri.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik kamu.
1: Adab keluar rumah bagi muslimah, menutup aurat dengan hijab syar'i, tidak tabarruj, tidak memakai wangi-wangian, berjalan dengan sopan, seizin suami atau walinya jika bepergian jarak jauh atau safar harus bersama mahram, menjaga pandangan dan merendahkan suara, aman dari fitnah atau bahaya, serta sebatas

Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melampangkan setiap kesusahannya dan memberi rezeki tanpa diduga. Hadis riwayat Abu Dawud.

dari Abu Dzar. Sesungguhnya sebagian dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapatkan pahala. Mereka mengerjakan sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bersedekah? Sesungguhnya, tiap-tiap tasbih adalah sedekah. Tiap-tiap tahmid adalah sedekah. Tiap-tiap tahlil adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah kemungkaran adalah sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tahukah engkau, jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula, jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala." Hadis riwayat Muslim.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan

0: terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu

dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dan phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dampon sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopalium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI, Gunung Sinau.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disampaikan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik.